0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan EYE dengan dua buah lagunya, satu nama tetap di hati dan juga izinkan selamanya namamu di hati, dan juga lagu yang bertajuk satu nama tetap di hati, lagu yang juga dipilih oleh rakan pendengar kita Jusan. Okey, 8.27 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda layan Tawau FM. Teman berteman yang bersama dengan Azhar di syoknya hujung minggu edisi yang pertama ini, dan terus hantarkan, Azhar mengajak anda hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda, boleh hantarkan ke Facebook Tawau FM ataupun menerusi WhatsApp kita ya. Dan sekarang ni ada yang santai-santai saja di rumah, ada yang pagi-pagi sudah ada urusan kan, ada perjalanan mungkin, perjalanan yang jauh seawal pagi, dan untuk anda yang memandu, pandu dengan berhati-hati ya. Untuk anda yang bekerja, selamat mulakan pekerjaan anda untuk hari ini. Sama-sama kita bekerja, sama-sama kita mencari rezeki kan, rezeki yang berkat untuk diri dan juga keluarga kita. Dan juga yang bercuti hujung minggu, selamat bersantai, selamat beristirahat untuk anda. Ada yang mungkin sekarang ni tengah bersarapan, selamat menikmati sarapan pagi anda ya. Dan mungkin sekejap lagi keluar kan, selepas bersarapan. Dan anda juga yang santai-santai menyaksikan perlawanan ya, dan juga perlawanan menerusi Sukan Plus, anda boleh saksikan Cape Verde bertemu dengan pasukan Arab Saudi ya, menerusi saluran Sukan Plus. Dan juga sekarang ini menerusi TV OK, saluran TV OK, pertemuan di antara Uruguay dan juga Spanyol yang sudah pun masuki minit ke-26 ya. Dan juga pasukan Uruguay menganggap pertemuan menentang Spanyol dalam aksi terakhir kumpulan H Piala Dunia untuk pagi ini ibarat final jugalah ya, dalam usaha mereka untuk memburu kemenangan yang mampu mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik. Dan semestinya Spanyol juga enggan memandang rendah ataupun memandang mudah cabaran bertemu dengan Uruguay, biarpun hadir dengan rekod 33 perlawanan tanpa kalah menjelang aksi terakhir kumpulan H Piala Dunia 2026 yang bakal menentukan kedudukan juara kumpulan untuk pagi ini ya. Dan ketika ini Spanyol mendahului kumpulan H dengan 4 mata selepas seri tanpa jaringan dengan Cape Verde sebelum bangkit membelas Arab Saudi 4-0, manakala Uruguay juga perlu mengelak kekalahan bagi memastikan peluang mereka ke pusingan kalah mati terus bernyawa. Jadi saksikan, dan pastinya sorakan demi sorakan dengan Spanyol ada Lamine Yamal yang memakai jersey 19, ada Mikel Oyarzabal, itu antara pemain-pemain pilihan masing-masing lah ya, di 22 pemain untuk dua pasukan Uruguay dan juga Spanyol.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Punto Turbo Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Terbaik full playlist.

0: Ya, yeah, lagu yang bertajuk Jobi Kasmin Kaiti Homne. Betul kan tu ya? Lagu playlist yang dipilih oleh rakan mendengar kita Jusang. 8.44 minit pagi menghampiri 8.45. Seperti biasa kita akan dengarkan dari file 1001. Dan dari file 1001 untuk hari ini kita ketahui mengenai Danau Tengkorak India.
1: Dari fail 1001. Dalam tradisi Himalaya, ada sebuah lagu yang mana liriknya menceritakan sekelompok orang asing yang mendaki gunung dan telah melakukan perkara yang mencemari kesucian tempat berkenaan. Dewi gunung tersebut sangat marah dengan perbuatan mereka dan telah menurunkan hujan ais batu yang dahsyat kepada mereka yang telah merenggut nyawa pendaki-pendaki berkenaan. Pada tahun 1942, tentera Inggris yang ketika itu berada di pergunungan berkenaan telah menemui lebih dari 200 rangka tengkorak dan tulang manusia, yang mana rangka-rangka tersebut dikatakan telah berusia 60 tahun ketika itu. Ramai yang beranggapan itu adalah tengkorak-tengkorak pendaki seperti yang telah diceritakan oleh lagu berkenaan. Pada tahun tersebut juga, musim panas yang melampau telah mencairkan ais di Danau Rupkund, India, dan telah menimbulkan banyak rangka dan tulang manusia. Para pengkaji Atlas Obscura menyatakan sisa-sisa rangka tersebut adalah peninggalan manusia dari tahun 850 Masihi yang terbunuh akibat terkena benda keras yang menghujani mereka. Yang bikin meremang hanya di Tawau FM. Ujung Minggu.

0: dia.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Ya, anda boleh saksikan menerusi saluran RTM di TV OK dan juga penseriman secara langsung di RTM Click serta di Sukan Plus. Itu antara saluran RTM yang anda boleh saksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Dan ketika ini pertemuan di antara Uruguay dan juga Spanyol ya, telah masuki minit yang ke 50 ya, tambahan masa sebanyak 8 minit dan Spanyol telah pun mendahului dengan 1-0. Hasil gol sepakan daripada pemain yang memakai yang jersey nombor 15 iaitu Alex Baena pada minit ke 42 tadi ya. Jadi Spanyol mendahului dengan 1-0. 1 Spanyol, 0 Uruguay. Dan anda boleh saksikan semua perlawanan ini, semua perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 pastinya menerusi saluran RTM ya, yang mana akan terus menyiarkan 94 perlawanan secara langsung, 10 perlawanan secara tertunda ya. Dan juga dua lagi perlawanan seterusnya anda saksikan nanti, pertemuan New Zealand bertemu dengan Belgium pada pukul 11 pagi menerusi saluran Sukan Plus, dan juga Mesir bertemu dengan Iran juga pada pukul 11 pagi di saluran TV OK. Baik, nantikan 9 pagi, sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azhar untuk jam yang terakhir di syoknya hujung minggu, dan Azhar akan terus membacakan salam-salam ucapan.

dan ucapan anda. Let's play football.

0: O Domingo.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan tiga penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akhir serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam tandingan tiga penjuru. Setakat ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Ali Momano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiyani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkuatkan serantau si ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H. Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan

0: Tawar FM, pilihan anda.
1: Tawar FM, pilihan anda.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Teman-teman bersama dengan Azah, masuki jam yang terakhir lah ya untuk syoknya hujung minggu edisi yang pertama pagi ini. Dan juga talian 0897-8243 juga diaktifkan untuk anda sampaikan salam-salam ucapan-ucapan anda. Kita bacakan di Facebook Tawar FM. Kita ada siapa di sana? Kita ada Mami Jona. Assalamualaikum. Hai Azah, selamat bertugas. Salam hujung minggu untuk semua yang kenal. Kalau kita sayang di mana jawab berada, selamat dan tahniah untuk semua yang menyambut hari lahir kemarin dan juga hari ini. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu, dipermudahkan urusan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Bonda Tantari, Elis, Nora Syikin, Asnita, Sunarti, Ning, Samsu Alam, Kasman, KRT, Puan Marini Hassan, tahniah untuk semuanya. Okey, Azah selamat berkongsi layan Tawar FM. Mantap balok. Kasih di rumah rehat-rehat dulu sambil layan Tawar FM ya. Suka Tawar FM, terbaik selalu. Baik, terima kasih. Itu daripada Mami John. James Pangiran, selamat pagi Azah, selamat bertugas. Ayub Han, very nice katanya. Terima kasih. Timbul di Batu 6, Jalan Apas. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawar FM. Untuk Azah rakan juri teknik, selamat bertugas. Rakan kita jauh, Nun di Sarawak daripada Alice Raymond ya, di Kuching Sarawak. Selamat pagi serta selamat bertugas Azah. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda Tantari, Mayani Emma, Abdul Malik, CMS Pred, Ida Osman, Ermira, Ita, Jihadiana, Nora, Mami Jun, Tiapsah, Syarifah, Fatimah, Marsah, Ina, Buluntung, Ibra, Mat Akib, Latif Putra, semualah rakan-rakan Tawar FM, stesen pilihan anda. Terima kasih Azah kembali, terima kasih. Biar-biar, assalamualaikum, selamat pagi Azah. Syoknya hujung minggu rakan-rakan pendengar ceria-ceria semuanya. Daripada Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Juga orang Sarawak. Ismail Mat, Changlun, Kedah. Orang Kedah pula. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Azah, Tawar FM, selamat bertugas. Terima kasih Ismail Mat kita. Dino Crystal, kasih gegar Tawau katanya. Terima kasih Dino. Mayani Emma Abdul Malik, assalamualaikum Azah, selamat bertugas ya. Waalaikumsalam orang Buffet. Itu antara ucapan-ucapan yang ada menerusi Facebook Tawar FM. Juga kita ada ucapan-ucapan yang hadir di WhatsApp kita. Aman Han tu pelakon kan. Okey, Aman Han, salam Malaysia Madani untuk Azah Love. Katanya, assalamualaikum, selamat tugas diganti dari Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat pagi hujung minggu untuk semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi ini katanya, tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Untuk DJ senyuman itu satu sedekah. Aman Han, katanya DJ jangan lupa sarapan ya. Jangan lupa sarapan teh ya. Okey, terima kasih Aman Han. Lagi kita ada siapa? Din di Taman Abbas Permai. Okey, terima kasih. Respon kepada poster kita pagi ini. Nisha Alicia, assalamualaikum, Azah apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Syoknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Selamat dan tahniah untuk semua yang menyambut ulang tahun kelahiran dan yang melangsungkan perkahwinan, semuanya dipermudahkanlah. Baik-baik saja semoga semuanya, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus Tawar FM mantap bah. Layan terus Tawar FM mantap bah, berteman dengan Azah dengan hiburan yang best-best. Okey, terima kasih. Baik, kita cuba pemanggil kita di talian. Siapa di sana? Terputus sudah, hubungi sekali lagi 0897-8243. Okey, kita layan lagi lagu hiburan dan ini dia lagu bersama dengan Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Lepas ni Azah akan bacakan lagi respon-respon anda dan juga terima akan menerima panggilan anda di 0897-8243.

0: dia.
1: Yes, shortnya hujung minggu 9.34 minit pagi waktu ini. Baik, kita terima pemanggil kita di talian. Siapa di sana? Hello. Hello, selamat pagi. Siapa di sana? Okey, hubungi sekali lagi lah ya, 778243. Azza tidak dapat mendengarkan suara pemanggil kita tadi. Apapun boleh cuba lagi. Dan hari ini terus diadakan lagi Pesta Regatta Lepa Sempurna kali ke-31 tahun 2026. Dan semalam telah pun diadakan majlis perasmian dan juga sanggup maglami-lami di dataran Regatta Lepa. Dan untuk acara hari ini diteruskan lagi bermula 6.30 pagi tadi untuk acara Sukan Laut dan juga Perarakan Lepa juga di dataran Regatta Lepa. Dan pada malam ini akan diadakan malam penangguhan sanggup penangguhan. Dan program ini pula akan diadakan bermula 6 petang nanti di Padang Bandaran Sempurna. Dan esok akan ada diadakan kejohanan Golf Regatta Lepa 2026. Dan program ini diadakan di Sansui Golf Resort and Country Club Tawau. Dan juga pada sebelah pagi esok juga diadakan di Kompleks Sukan Sempurna Larian Lepa. Jadi itu antara program lah ya, diadakan sempena dengan sambutan Regatta Lepa Sempurna kali ke-31 tahun 2026. Sememangnya cukup meriah dengan kehadiran ramai lah ya, masyarakat Sempurna, mereka yang ada di pulau-pulau di kampung kan, masanya sama-sama untuk memeriahkan sambutan Regatta Lepa. Dan tidak kurang juga pengunjung-pengunjung daripada luar yang juga turut sama menyaksikan serta pelancong-pelancong yang sama-sama hadir menyaksikan sambutan Regatta Lepa kali ke-31 di daerah Sempurna. Baik, pemanggil di talian. Hello, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi juga.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Anis diguna ya, Anis.
2: Iya, betul.
1: Sehat gitu.
2: Alhamdulillah.
1: Tak pergi ke okay. Sehat. Tak pergi ke Sempurna kan, Anis?
2: Ya.
1: Tak menyaksikan ni Regatta Lepa.
2: Sempurna.
1: Ya. Sebelah jatuh kan? Macam mana tu?
2: Baru merancang-rancang.
1: Oh, baru merancang. Boleh lagi, sempat lagi. Hari ni, esok ya, Anis. Yep. Okey, Anis, ucapan untuk siapa hujung minggu ni? Silakan.
2: Ucapan, makasih Zah. Mm-hmm. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat semua rakan pendengar setia Power FM di mana saja.
1: Ya.
2: Yeah. Salam dan tahniah buat semua yang meraihkan hari bahagia ulang tahun kelahiran, bulan tahun perkahwinan dan apa sahaja yang membahagiakan anda. Ucapan selamat hari ulang tahun untuk adik Nani. Esok 27 Jun. Yeah. Nisa, adik Nani ya, yang ke-18.
1: Adik Nani tu siapa tu?
2: 24 Jun yang lalu juga selamat ulang tahun untuk anda berdua. Itu saja.
1: Okey, itu saja ya, Nis. Adik-adik kan ni, adik sepupu, kawan-kawan.
2: Ya.
1: Adik-adik Nani, adik apa tadi tu? Ya,
2: adik sepupu.
1: Adik sepupu. Okey, terima kasih.
2: Adik beradik Zan ni seorang perempuan.
1: Wah, lepas adik beradik lelaki ramailah.
2: Tiga.
1: Jadi empat orang adik beradik.
2: Tunggal macam best dah peri tunggal. Tapi kadang-kadang tu macam cemburu dengan lain yang ramai adik-beradik.
1: Iya kan, tapi itulah kan, kadang-kadang best juga jadi tunggal ni kan.
2: Kadang-kadang best. Kita selalu dilebih-lebihkan.
1: Iya, kemahuan tu
2: selalu dimenang-menangkan.
1: Kan, apalagi perempuan pula tu kan. Untung lah ya, Nis. Okey, Nis, terima kasih, Nis.
2: Terima kasih kembali, bye.
1: Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tunggal rupanya ya, untuk perempuan. Tapi ada tiga orang adik-beradik, empat orang adik-beradik. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada rakan kita, Aiman. Katanya salam kat DJ, selamat bertugas. Salam hujung minggu di Taman Riyad 6. Ucapan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari lahir hari ini. Di bulan ini, terutamanya untuk rakan Facebook yang bernama Hara. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Terima kasih, Kak. Lagi pemanggil di talian. Hello, selamat pagi.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Azad.
1: Ya. Sihat. Sihat. Waalaikumsalam. Akmal ke tu?
3: Iyalah tu.
1: Sikit saya terkejut. Kenapa saya terdengar suara saya balik tadi? Okey, Akmal. Kerja ya hujung minggu ni, Kak Akmal?
3: Kerja. Kerja.
1: Semestinya. Jadi ucapan untuk siapa tu? Silakan.
3: Oke, ucapan buat semua pendengar Tawa FM, selamat berhujung minggu hari ini. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Sehat selalu di samping orang yang disayang. Dan semua pekerja-pekerja PAM Borneo yang terutama di Paris. Elani, Mulyadi, Herman, Salam, Rudy. Tanpa terkecuali lah semuanya. Semoga hari ini sehat selalu dalam menjalankan tugas, sentiasa amanah. Ingat ini hari hujung minggu, jangan terlampau digoyang gitu. Ahai.
1: Gitu. Ahai, terima kasih Akmal.
3: Oke deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke dek kata dia tu. Oke bang. Baik, ada lagi. Kita ada Sam, macam biasa katanya. Selamat pagi Azhar, jom kopi. Selamat bersarapan lah ya. Katanya di bengkel ni, salam untuk semua rakan-rakan geng dan juga keluarga Sam. Walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum. Menyaksikan juga pertemuan Spanyol dan juga Uruguay pagi ini ya. Disaksikan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, terima kasih juga untuk Sam. Lagi pemanggil kita terima di talian. Siapa di sana? Okey, terputus pula. Hubungi sekali lagi lah ya. 778243. Sekali lagi kita terima. Hello, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi DJ Azhar.
1: Ya, selamat pagi Cik Din. Apa khabar Cik Din?
0: Alhamdulillah, sihat-sihat.
1: Alhamdulillah, sihat Cik Din. Okey, Cik Din, hari ni nak ke mana-mana kah Cik Din?
0: Tak ada kemana-mana, DJ di rumah saja.
1: Di rumah saja. Okeylah, ucapan untuk siapa tu, silakan.
0: Buat ucapan yang menyambutkan hari lahirnya hari ini, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, anak-anak buah, cucu-cucu Cik Din, yang mengenali diri Cik Din, adik momen paman, suami istri, buat keluarga yang mengenali diri Cik Din. Selamat ujung minggu. Itu sajalah DJ. Makasih.
1: Terima kasih Cik Din. Nah, ceria tak ke mana-mana katanya. Di rumah sajalah ya. Bersama dengan cucu-cucu, bersama dengan anak buah kan, bersama keluarga lah di hujung minggu. Baik, kita ada siapa lagi? Ucapan yang dihantarkan rakan yang mendengar kita, Didi Tamako, Abah Zubair Az-Zuhair. 1-0 sudah tu game. Yang bikin aku hairan seluar Lamine Yamal bah. Kenapa dia order yang besar-besar sampai dia lari pun terjatuh-jatuh sudah. Ash. Oh ya ke? Sekarang asal pun sambil-sambil berkontinu pun sambil-sambil juga menyaksikan perlawanan Spanyol bertemu dengan Uruguay ini. Masih kekal 1-0 ya. Masuki minit ke 77 sekarang ni ya. Jadi itu anda boleh saksikan dan menerusi TV OK untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kita berehat lagi seketika. Selepas ni Azhar akan bacakan lagi salam-salam ucapan yang belum dibacakan. Ini dia bersama dengan Mendua, hampir ke situ. Layan syoknya macam ini.

0: Ujuming.
1: Ya, syoknya Ujuming ke utama FM pilihan anda. 9.51 pada pagi hari ini, 27 Jun 2026. Hari ini juga tirai pilihan raya negeri PRN ya, bagi negeri Johor kali ke-16 dibuka secara rasmi pagi ini dengan proses penamaan calon di 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri Johor bermula 9 pagi ya. Tarikh pengundian awal bagi PRN Johor akan diadakan pada 7 Julai nanti, dan juga hari pengundian pada 11 Julai selepas Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Johor dibubarkan pada 1 Jun yang lepas. Jadi hari ini proses penamaan calon melibatkan 56 pusat bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Okey, kita teruskan lagi. Azhar bacakan ucapan-ucapan yang terakhir lah ya. Kita ada siapa tu? Kita ada Adam Lahadatu. Assalamualaikum Azhar. Salam hujung minggu untuk semua rakan-rakan. Atau FM, selamat bersantai dengan keluarga masing-masing dan yang bekerja tetap semangat menjalankan tugas kerana Tawa FM sentiasa menemani kita dari jam 6 pagi hingga 7 malam. Ucapan juga untuk isterinya, hati-hati semasa bekerja sayang. Oh gitu eh. Terima kasih untuk Adam Lahadatu. Lagi kita ada Kak Siti Zaleha. Hai Kak Siti. Assalamualaikum Azhar. Kerja ke tu Kak Siti? Salam hujung minggu untuk pendengar semua di tempat kerja. Oh, bekerja juga eh. Dengar di RTM Klik untuk Azhar. Selamat bertugas. Selamat kerja lah ya Kak Siti. Bersama dengan rakan-rakan. Lagi kita ada Makcik Suri. Apa khabar Makcik Suri? Assalamualaikum. Selamat pagi Azhar. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Terima kasih. Balik nanti hati-hati. Kawan saya semalam Isnala katanya ada terjumpa Makcik Suri semalam ya. Sebenarnya dengan sambutan rasanya Ma'al Hijrah untuk peringkat daerah Tawau di Masjid Al-Kausar ya. Pagi kemarin lah. Okey, satu lagi ucapan-ucapan yang terakhir. Kita ada siapa? Kita ada Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga Azhar, keluarga serta semua pendengar Tawau FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Jangan lupa DJ Azhar Team paling padu beraksi esok. Betul. 7.30 pagi. Terbaik saya off eh. Jadi dapat saya saksikan. Gimana jua destinasi anda? Semoga semuanya selamat sampai. Untuk Azhar balik nanti hati-hati. Sekejap pula masa berlalu kan. Tambah konok jam berkuanti lagi 4 jam ke atau lebih. Taklah sekadar bergurau eh. Azhar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abu Tidur. Okey, terima kasih untuk semua yang telah pun bersama Azhar dari 6 bagi

tadi. Dan nampaknya tugasan Azhar juga berakhir setakat di sini sahaja. Dan terus menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini melalui TV OK. Spanyol bertemu dengan Uruguay dan masih lagi dengan 1-0. 89 minit sudah berlalu. Jadi penentuan untuk kepusingan seterusnya ya. Apapun kita nantikan. Dan ada beberapa perlawanan lagi. 2 perlawanan hari ini. Dan juga nantikan juga esok untuk perlawanan seterusnya ya. Ya, tugasan Azhar berakhir setakat di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Sebelum mengundur diri, mohon maaf juga yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan Azhar semasa ke udara. Mohonlah dimaafkan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada udang di sebalik batu, yang bermaksud ada tujuan tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Berhati-hatilah apabila seseorang itu berbuat baik dengan kamu, kerana mungkin dia ada udang di sebalik batu. Pesan ibu kepada kakak. Ada udang di sebalik batu. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Tawau FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Ada persoalan, bang. Kan baru-baru ni kan aku ada dengar lagu, bang. Dia tu kan kadang-kadang kalau kita belajar ni kan, belajar bahasa orang macam bahasa Inggeris kan, kita dengar lagu bahasa Inggeris. So melancarkanlah bahasa kita tu.
2: Sebutan tu lah.
1: Ya, sebutan dia. Kayaknya kan saya tengok lirik dia kan macam lain. Macam ada penghinaan-penghinaan di situ. Penghinaan-penghinaan kepada ialah nabi-nabi.
2: Betul.
1: Jadi
2: agama.
1: Ya, agama. Jadi saya pun kadang-kadang macam rasa macam itulah.
2: Jadi kau sudah hafal lah lirik lagu tu.
1: Hafal lah. Saya pun dah dengar sudah lagu tu.
2: Tak kufur ke kau tu, man?
1: Itulah saya fikir.
3: Gerebuk terus, kufur terus.
1: Kufur lah. Kufur tanpa kufur. Sengaja tu.
2: Macam mana persoalan si Asman ni, Mr. Bing?
3: Ya. Dia memang, kita kena akui kita hidup dalam zaman yang terlalu banyak hiburan.
1: Betul.
2: Ya.
3: Kan? Masuk dalam tempat kerja hiburan.
1: Betul.
3: Di kereta hiburan.
1: Betul.
3: Di rumah hiburan. Kan? Semua hiburan. Nah, jadi memang kadang-kadang ada sebagian lagu yang kita nak menghafal pun. Tapi bila sering kali diputarkan oleh DJ radio. DJ pula yang salah.
1: DJ radio kan. Putar.
3: Maka kita akan terngiang-ngiang kan. Lagi-lagi lagu-lagu yang bukan bahasa kita.
2: Ya, yang kita tak tahu. Tapi kita boleh layan.
3: Layan. Sekali terlayan-layan, kita ulang. Rupanya liriknya macam something lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita nak tahu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita memang sudah yakin, ini menghina agama aku kan.
2: Betul.
3: Maka tidak perlu untuk kita ulang. Apa yang kita sudah tersalah tu, kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita memang tak tahu kan, dan tak ada niat untuk mempermainkan. Tapi kalau dalam keadaan kita tahu dan memang kita niat mempermainkan, memang itu sudah dikira mempersilakan kita punya akal.
1: Kufur lah.
3: Jadi siapa yang bersalah sekarang? Yang mendengarkan di radio.
2: Lagu
1: yang salah.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

ujumin. Untuk terus show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNI.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan. Whatever you do, you listen to...

Lihan Anda. Sawal FM

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sekali gagal, tidak akan selamanya gagal. Jika kita jatuh, bangkitlah kembali dari kegagalan. Hai, saya Iwa Crystal. Teruskan melayan Tawau FM, pilihan anda.

0: Inilah Zon Anda.
1: Syoknya.
0: Syok.
2: Ujung minggu.
0: Syoknya. Ujung minggu.
3: Baik, oh yeah, surah waktu sekarang sebab pukul 11.15 bedek pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita sedara merusi peran segmen Syok Hujung Minggu untuk edisi hari ini Sabtu 27 Jun 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM. Pastinya sesuai pilihan anda. Saya kami bersama anda. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama dengan kami berusi beran segmen Syok Hujung Minggu ini. Terima kasih sebelum itu kepada rakan sugas Azhar yang baru saja bersama-sama dengan anda seperti tadi. Dan apapun, saya berkenan semuanya sihat walafiat saja hari ini. Hari ini cuaca di Pementaran Tawar dalam keadaan baik-baik sahaja, okey? Apapun, untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu 11.3, diharapkan anda semua tetap setia bersama kami. InsyaAllah hiburan lagu-lagu sampai bosan pemasi akan bersama-sama dengan anda ya. Sehinggalah ke jam 2 petang ya. Dan apapun kita berada di jam yang pertama untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu ini. Seperti biasa untuk jam yang pertama ini, jangan lupa 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kelas 2. Juga kita ada pukul 9 solat, kita ada formula kad gorgeous. Dan seperti biasa hiburan lagu-lagu rock akan bersama-sama dengan anda sehingga ke jam 2 petang. Dan hari ini seperti biasa kita ada carta ya. Apapun dapatkan anda semua setiap bersama kami, carta akan anda dapat ikuti tempat pukul 2 petang selama sejam ya, 2 petang hingga pukul 3 petang. Baik, cerita-cerita Piala Dunia kini anda sedang anda boleh menonton ya, perlawanan antara pasukan Egypt ataupun Mesir bertentang pasukan Iran dan ketika ini memasuki minit ke-15, pasukan Iran dan juga pasukan Mesir berkedudukan 1-1 ya. Anda boleh menonton secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 perlawanan ini di saluran RTM TV OK. Dan baru saya sebutkan tadi, kita telah pun ada yang telah pun melihat keputusan antara pasukan Uruguay dan juga pasukan Spain yang telah pun berakhir dengan keputusan Spain ataupun Spanyol telah pun mengalahkan pasukan Uruguay dengan jaringan 1-0. Okey, insyaAllah semakin menghampiri di penghujung untuk pusingan peringkat kumpulan dan telah pun memasuki peringkat kalah mati 32 pasukan. Negara manakah lagi yang akan melaikkan diri ke 32 pasukan akhir yang akan bertanding dalam pusingan kalah mati nanti? InsyaAllah laporan lengkap akan menyusul menjelang esok

Tantari menerusi lagu Satu Cinta Satu Rindu. Ha, khusus pada anda semua, jangan lupa untuk hantarkan salam anda seperti biasa. Anda boleh hantarkan salam anda di WhatsApp to FM 019-490-3838, dan juga anda boleh mengatakan salam anda di Facebook Tawa FM. Anda saya sudah pun postkan tadi syarat di sana. Bolehkan anda mengatakan salam anda. Selamat pagi dan jaga untuk anda semua. Hujung minggu diisi dengan pelbagai perkara yang bermanfaat. Ada banyak program yang berlangsung pada pagi ini, antaranya adalah program Juraya Wara Integriti sebagai program jelajah Big Ons tahun 2026 di mana bahagian integriti dan governance negeri Sabah Big Ons, pejabat setiausaha kerajaan negeri Sabah menganjurkan Juraya Wara Integriti bertempat di dataran Majlis Pembandaran Tawau. Kalau anda nampak banyak apa ni kanopi putih dekat dataran Majlis Pembandaran Tawau, itulah program Juraya Waranya. Jadi khusus pada anda semua, orang ramai dijemput hadir beramai-ramai ke sana, dan juga turut diadakan jualan rahmah di sana. Jadi bolehlah membeli belah sebentar, sambil anda boleh jalan-jalan kan, tengok booth-booth yang dibuka di mana agensi kerajaan negeri, antaranya MPT sendiri, Pejabat Perhubungan Negeri Sabah, Jabatan Tanah Ukur, Jabatan Pertahanan, ada banyak lagi turut mengambil bahagian dalam pameran di sana. Itu antara program yang berlangsung, dan seawal pagi tadi ada berlangsung pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Jadi ada banyak lagi program yang pengisian yang akan diadakan. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh terus datang ke sana. Jadi itu antara program yang berlangsung untuk hari ini, Sabtu 27 Jun 2026. Dan sangat berbaloi lah untuk anda mengeluangkan masa bersama dengan keluarga anda.

0: kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Okey, Hural, kau sudah bersama dengan Dato' M. Nasir berusi lagu Secangkir Kopi Semanis Puan dan juga Raikan Cinta. Bagi dengan pukul 11.40 minit pagi waktu ini, okey. Dan terima kasih kepada sahabat kita Samsul dari Lipang 1, Jalan Jeroko. Ucapkan salam syok Jumi Minggu pada yang kenal diri ini, pas-pas Jalan Jeroko, hati-hati mandu dan juga tak lupakan pemandu pemandu road team. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM. Lagi kita ada Sam, macam biasa di Batu Dua Sardani. Salam ditujukan untuk semua rakan-rakan Game PKL, keluarga Sam, walau di mana Joe berada. Ucapan cerita selalu. Terima kasih buat DJ. Terima kasih kembali Sam. Itu antara sahabat-sahabat kita yang mengirimkan salam mereka, okey. Baik, apapun dan insyaAllah selepas ini kita ada Formula Car Gorgeous. Jangan ke mana-mana, setia terus bersama dengan kami berusaha beran segmen Shock Hujung Minggu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
8: Kak Gorgeous.
9: Kenapa? Terkejut orang.
8: Sengaja kenapa? Masih kejut. Kakak kan memang banyak petua.
9: Iya, memang banyak.
8: Pasal gigi lah pula.
9: Pasal gigi mau gigi sakit ke
8: apa
9: ke
8: white
9: ya. Oh, white sening kasi putih
8: sama kasi kilat. Macam mana caranya kak?
9: Tahu senang. Di belakang tu kan ada tu Kak Gorgeous nampak daun kelapa kering.
8: Daun kelapa kering.
9: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja, tak payah banyak, sikit je pun nak. Kita bakar dia sampai dia jadi abu.
8: Okey.
9: Baru tu? Kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang, paste. Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali dan insya-Allah gigi kita pun bukan jadi putih tapi mengilat. Kau
8: macam boleh cantik. Dicuba.
9: Tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
8: Dibakar kan?
9: Dibakar.
8: Api belakang dulu ya.
7: Nak cantik, nak sihat,
5: dengarkan
7: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
0: Inilah zon anda.
10: Syoknya. Syok.

Banyak surat sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isya 7.39 minit malam dan subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.41 minit malam dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Tawau.
2: Pilihan anda.

快接着爸爸。

0: merupakan kita berusi hiburan lagu-lagu rock bersama dengan Babylon Metal Fire. Membuat kita pukul 12.09 bilik tengah hari waktu di Sarawak. Tengah hari kita ucapkan tu sahabat pendengar semua, walau di mana juga berada mendengarkan kami ketika ini. Cuaca sangat-sangat panas sekarang ni saudara. Jadi mungkin ada yang boleh berehat seketika lah . Mungkin boleh berehat sebentar sebelum menyambung semula kerja. Dan ada semua tetap setia jugalah ya. Masih lagi setia mendengarkan Tau FM. Saya kawan bersama anda kini-kini kita masuk jam yang kedua. Santai bersama dengan kami pada tengah hari ini. Dan tetap setia mendengarkan hiburan segmen show hujung minggu.
1: Kini siaran Tau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Buat terus sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, pada suatu hari Hajjaj tampil berpidato. Katanya Ibnu Zubair telah merubah kitab Allah. Maka berserulah Ibnu Umar menentangnya. Dusta, bohong, kamu adalah pembohong. Hajjaj yang selama ini ditakuti oleh sesiapapun juga merasa terpukul mendapat serangan tiba-tiba. Tetapi kemudian dia melanjutkan pembicaraan dengan mengugutnya akan memberi balasan yang seburuk-buruknya. Ibnu Umar mengacukan tangannya kepada Hajjaj, dan di hadapan orang ramai yang sama terpesona dijawabnya, jika ugutanmu itu kamu laksanakan, maka sungguh tidak perlu heran, kamu adalah seorang diktator dan kuku besi yang biadab. Tetapi bagaimana juga keras dan beraninya, sampai akhir hayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu ingin agar tidak terlibat dalam fitnah politik dan bersenjata. Beliau menolak untuk berpihak kepada salah satu golongan, berkata Abu Aliyah Al-Barra, pada suatu hari saya berjalan di belakang Ibnu Umar radhiyallahu anhu tanpa diketahuinya. Maka saya dengar ia berkata kepada dirinya, mereka letakkan pedang-pedang mereka di atas bahu-bahu lainnya. Mereka berbunuhan lalu berkata, hai Abdullah bin Umar, ikutlah dan berikan bantuan. Sungguh sangat menyedihkan. Ia sangat menyesal dan duka cita melihat darah kaum muslimin tertumpah oleh sesamanya. Dan seperti mana kita baca dalam kata pengantar mengenai riwayat ini, tiadalah ia hendak membangunkan orang muslimin yang sedang tidur. Sekiranya ia mampu menghentikan peperangan dan menjaga darah tertumpah, pastilah akan dilakukannya. Tetapi suasana ternyata tidak mengizinkan. Oleh sebab itu, suasana tersebut sentiasa dijauhi. Sebetulnya hati kecilnya berpihak kepada Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Bahkan pada zahirnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakin bahwa Ali radhiyallahu anhu berada di pihak yang benar. Hingga diriwayatkan bahwa setelah ia menganalisa semua peristiwa dan akhirnya ia berkata, tiada sesuatu pun yang saya sesalkan karena tidak kuperolehi kecuali satu perkara. Aku sangat menyesal karena tidak mendampingi Ali radhiyallahu anhu dalam memerangi golongan penderhaka. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa FM.

0: bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Amalkan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
2: Baik, Azra, 12.32 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan saya kami masih lagi bersama anda ketika ini. Selamat menikmati bahagian tengah hari untuk anda. Dan juga seluruh itu, selamat menikmati salat fardu zuhur buat seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Dan saya kami masih lagi menemani anda santai mendengarkan kami. Lagi kiriman salam sahabat-sahabat kita. Kita cuba-cuba jenguk terlebih dahulu kiriman salam sahabat-sahabat kita di Facebook Tawau FM. Antara kiriman salam yang dikirimkan oleh sahabat kita ada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Okey, mengirimkan salam selamat tengah hari buat DJ yang bertugas. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugasan lancar pada hari ini sehinggalah petang nanti. Dan juga salam jubigo buat Boda Tantari, Mayani, SMS Spread, Ida, Ermira, Ita, Jihad Bakar dan semua rakan-rakan yang tag di sana. Juga buat seluruh rakan-rakan dan pendengar Tawau FM. Terima kasih sahabat pendengar kita Alice. Juga kita ada James Pengiran mengucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari buat James juga. Kita ada Mami Jun mengucapkan salam syok hujung minggu. Buat keluarga tersayang di mana jauh berada, Asnita, Ning, Sunarti, Samsu, Alice, Nora, Tantari, Samsir, Zila dan semualah sahabat-sahabat yang kenal dengan Mijun. Terima kasih semua yang tak jemu menghantar ucapan buat saya. Semoga selalu diberkahi rezeki dan sihat selalu. Buat DJ selamat berkonti Lantai FM Antaba Gajerok buat rock-rock Tawau. Itu kiriman salam sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook Tawau FM ya. Terima kasih banyak sudi menghantarkan salam di tengah hari ini. Hiburan lagu-lagu rock masih lagi berkumandang. Santai, layan terus Tau FM. Selepas ini kita ada trooper Palestin, Rima Rashidi kasih berbunga lalang khas untuk anda. Berpengar Tau FM.
3: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12.30 hari. Menerusi
4: Zon Janji
3: Rock.

Baik, sekarang kurang 10 minit lagi kita akan melangkah ke jam yang ketiga untuk segmen Show Hujung Minggu 11.3. Dan jangan lupa 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti

0: Berita utama satu tengah hari.
1: Strok khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna

0: kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.

Okey, kembali semula bersama dengan saya Kanyum. Dada baru saja kita sampai ke berita Rika Sabah FM sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tua FM. Kita dah bacakan lagi kiriman salam sahabat kita. Kita ada Abang Hafiz kita. Terima kasih. Salam Jumigo, salam Jaji Rock House buat semua sahabat pemuda setia Tua FM di mana saja. Jangan lupa berkunjung ke daerah Sampurna, Rika Telepon, pasti banyak acara sukan laut dan juga berkunjung ke gerai-gerai peniaga pelbagai jenis makanan. Dan ada juga artis terkenal Ratrock Ella, terima kasih. Juga kita ada Sabaria dari Jalan Bahagia Tawang. Katakan salam syok hujung minggu. Okey, apapun terima kasih Hasan di atas bantuannya. Alright, okey Hasan. Juga kita ada Aiman di Taman Ria. Mengucapkan salam tugas dan salam hujung minggu Aiman Tamria. Mengucapkan selamat hari lahir pada semua yang menyambut hari lahir hari ini dan bulan ini, terutama rakan-rakan FB Hara yang semoga sihat selalu, dibacakan umur berkah rezeki dan cepat kahwin. Terima kasih Abang Kaim, terima kasih kembali Aiman. Sahabat-sahabat kita yang telah pun mengirimkan salam-salam mereka yang di WhatsApp Tawau FM, terima kasih banyak. 1.45 minit tengah ini, nanti kita akan sama-sama berhibur. Durasi hiburan lagu Kuasa 2. Sekali lagi, jangan lupa khusus pada anda semua yang ingin bersama-sama yang durasi program Jelajah Big Ons tahun 2026. Untuk makluman, sesi libat urus dan juga Jeraya Wara Integriti berlangsung Jeraya Wara Integriti saudara berlangsung hari ini bertempat di Dataran Majlis Perbandaran Tawau. Ada banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur khas untuk pengunjung-pengunjung setia. Okey, paling penting nak keluar ke mana-mana, bawa payung anda, okey, untuk elakkan terkena panas secara berterusan. Okey, jadi dekat program Jeraya Wara ni ada banyaklah reruai agensi kerajaan negeri dan juga agensi kerajaan persekutuan yang mengambil bahagian. Juga diadakan jualan rahmah oleh pihak KPDN yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga yang berpatutan. Okey, dan orang ramai dijemput hadir masuk bercuma. Anda boleh mendapatkan info samping mendapatkan aktiviti-aktiviti yang diadakan di sana. Juga turut diadakan untuk makluman ada program pemeriksaan kesihatan gigi dan derma darah, dan berpeluanglah mendapatkan cenderamata daripada agensi-agensi terlibat. Okey, itu antara hebah lagi yang kita kongsikan untuk pemakluman anda pada tengah hari ini. Terus setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan berhibur terlebih dahulu bersama dengan Black Rose Remaja.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baiklah, okay, saudara. Apa-apa, insyaAllah sebentar saja lagi. Sebab pukul 2 petang, anda akan bersama-sama menerusi carta hits selama sejam sehingga ke jam 3 petang. Okay? Dan sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi beberapa segmen syok hujung minggu. Jangan lupa 3 petang nanti anda akan ikuti berita Tau FM. Okay? Sehinggalah sejurus selepas itu anda akan bersama dengan rakan sugas lain teruskan lagi siaran Tau FM untuk hiburan segmen show hujung minggu 3 petang hingga pukul 7 malam. Okey, dan insyaAllah jangan ke mana-mana, setia terus bersama dengan Tau FM, pastinya stesen pilihan anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia warahmatullahi wabarakatuh untuk semua, dan nasihat kita bersua lagi.

0: Tips Pagi Gian dari Dr. Soraya.
1: Jika anda mengalami ulcer atau luka di dalam mulut, bibir, lidah, lelangit, gusi yang tidak sembuh melebihi 2 minggu, datanglah buat pemeriksaan mulut anda di klinik pergigian terdekat.
0: Awal FM

Jom main show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentak Rajak sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go.
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
1: Jam yang terakhir syoknya hujung minggu edisi hari ini 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam hujung minggu kepada semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, ditemani oleh kami di ruang udara Tawau FM, stesen pilihan anda. Saya Muhammad Safwan Junid aka 1J bersama dengan anda untuk sebuah rancangan seperti biasa. Jam yang terakhir hari Sabtu kita akan bersama-sama menerusi sebuah carta di Tawau FM, Carta Throwback 10, dan ini merupakan minggu yang ketiga untuk edisi Jun-Julai ya, tahun 2026 ini. Baik, kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang ketiga, tapi sebelum itu apa kata kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu ini pada minggu yang kedua.
3: Throwback 10. Throwback 9. Derita melanda, mengganggu hatiku. Throwback 8.

0: Throwback 6. Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Throwback 2.
1: Ini dia juara imbau kenangan anda.
0: Throwback 1. Pencalonan baru.
1: Throwback 10. Banyak lagu throwback selepas ini.
2: Lebih banyak lagu throwback selepas ini bersama dengan 1J menerusi carta throwback 10. Itu dia imbasan minggu yang kedua kedudukan lagu-lagu throwback ini. Lagu-lagu dari Malaysia, Indonesia dan juga lagu-lagu antarabangsa menerusi carta throwback 10. Baik, kita akan mulakan untuk minggu yang ketiga ini dengan mengumumkan kedudukan 3 lagu yang pertama di tangga ke-10 hingga ke-8 terlebih dahulu. Untuk lagu di tangga ke-10 merupakan sebuah lagu dari negara kita, ciptaan Omar Taib dan lirik yang ditulis oleh Luqman S, diterbitkan pada tahun 1986. Minggu lepas berada di kedudukan 9, jatuh satu anak tangga ke tangga yang paling uncit untuk minggu ini, iaitu lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Kemudian beralih kepada lagu di tangga yang ke-9 pula. Minggu lepas lagu ini berada di tangga ke-8, jatuh satu anak tangga juga untuk minggu ini. Sebuah lagu dari Amerika Syarikat yang dimuatkan dalam album Year of the Gentleman yang diterbitkan pada tahun 2008. Di tangga yang ke-9, Neo dengan judul lagunya Mad. Kemudian di tangga yang ke-8 pula, baru saja dicalonkan minggu lepas, sebuah lagu ciptaan sepenuhnya Daddy Dores, diterbitkan pada tahun 1995. Lagu dari negara seberang, negara jiran kita Indonesia, dengan judulnya Bintang Kehidupan, Nikki Ardila, berada di tangga yang ke-8. Jom kita berhibur dengan Wajah Siapa di Hatimu, Mad dan Bintang Kehidupan, carta Throwback 10.
0: Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Baik, kita sudah pun mengumumkan kedudukan tiga lagu yang pertama. Kita terus saja ke tiga lagu yang seterusnya, iaitu di tangga ketujuh hingga kelima carta Throwback 10 edisi Jun-Julai minggu yang ketiga. Baik, untuk lagu di tangga ketujuh, kekal daripada kedudukan minggu lepas, sebuah lagu dari Amerika Syarikat, dan lagu ini sebenarnya merupakan lagu yang dibuat dalam dua versi, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Itali. Lagu yang dimuatkan dalam album yang self-titled lah, yang diberi judul Lara Fabian, diterbitkan pada tahun 2000. Itu adalah nama artis kita untuk penyanyi yang menduduki tangga ketujuh untuk minggu ini dengan judul lagunya Adagio. Kemudian di tangga yang keenam pula pada minggu lepas, berada di kedudukan kelima lagu ini, jatuh satu anak tangga ke tangga yang keenam, sebuah lagu dari negara jiran kita juga, lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Arlonsi Miraldi, diterbitkan pada tahun 2007. Di tangga yang keenam adalah lagu Cinta Dalam Hati daripada kumpulan Ungu. Kemudian di tangga yang kelima pula, okay, bertukar tempat sebenarnya dengan lagu Cinta Dalam Hati tadi. Dan untuk lagu di tangga kelima ini merupakan sebuah lagu dari negara kita yang dimuatkan dalam album Maaf, dan album tersebut diterbitkan pada tahun 1998. Di tangga yang kelima adalah lagu yang berjudul Juwita Dendangan Salim. Ayuh, kita berhibur sekali lagi menerusi carta Throwback 10. Ini dia lagu Adagio, Cinta Dalam Hati dan Juwita.
0: Throwback 7.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Masih bertemankan Wan J menerusi carta throwback 10 edisi Jun Julai minggu yang ketiga. Dan lagu sudah pun diperdengarkan kepada anda untuk minggu yang ketiga ini, dan kita bakal umumkan lagu pencalonan baru dan juga lagu-lagu di tangga ketiga dan juga keempat untuk minggu ini. Baik, kita akan umumkan terlebih dahulu lagu pencalonan baru, yang mana lagu untuk pencalonan baru ini merupakan sebuah lagu yang dicipta oleh Don Alan Schlitz Jr. dan lirik yang ditulis oleh Paul Overstreet, dimuat ke dalam album yang mana album ini diberikan judul tajuk lagu ini juga dan diterbitkan pada tahun 1996, sebuah lagu dari Amerika Syarikat, lagu yang berjudul When You Say Nothing At All daripada Ronan Keating. Kemudian kita juga bakal mendengarkan lagu-lagu di tangga keempat dan juga ketiga. Untuk lagu di tangga yang keempat, ini lagu yang dicipta oleh Jo Tae-yong dan lirik yang ditulis oleh Jung Sung Yoon, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2000. Lagu ini merupakan naib juara minggu lepas, terjelopok dua anak tangga ke tangga yang keempat untuk minggu ini. Lagu yang berjudul Tears daripada So Chan Wei menduduki tangga keempat untuk minggu yang ketiga ini. Dan lagu di tangga yang ketiga pula masih lagi kuat di tangga yang ketiga, kekal daripada kedudukan minggu lepas, lagu yang dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 1996 di tangga yang ketiga, Cantik daripada Kahitna. Jom kita berhibur When You Say Nothing At All, Tears dan Cantik, carta throwback 10
0: pencalonan baru.
1: Throwback 10.

0: Carta Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10, kita sudah hampir sampai ke penghujung dan sudah sampai ke dua lagu yang terakhir untuk diumumkan menerusi Carta Throwback 10 edisi Jun Julai minggu yang ketiga ini. Kita juga bakal mengumumkan lagu yang terkeluar pada minggu ini. Untuk itu diumumkan di kedudukan Naib Juara pada minggu yang ketiga ini. Lagu Naib Juara merupakan lagu yang dicipta sepenuhnya dicipta oleh Awang BPR dan lirik yang ditulis oleh Amran Omar, sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1994, merupakan lagu dari Malaysia. Minggu lepas di kedudukan 4, naik 2 anak tangga ke tangga Naib Juara pada minggu ini. Lagu Naib Juara adalah merupakan lagu dari negara kita Malaysia, daripada Shima dengan judulnya Luka Dilukai. Dan juara pada minggu ini masih lagi kukuh berada di kedudukan teratas, lagu dari Malaysia, lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik yang ditulis oleh Ad Samad, dimuatkan dalam album Bicara Mata ini, diterbitkan pada tahun 2005. Lagu Tak Tercapai Akalmu daripada Eliana masih lagi menjuarai carta minggu ini. Dan lagu tersingkir hanya 2 minggu berada dalam carta, lagu daripada 98 Degrees Because of You tersingkir pada minggu yang ketiga ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun mengikuti carta ini dari awal tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini ada berita dari Tawau FM dan rakan lain akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan menerusi carta Throwback 10. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.
2: Throwback 2.

Seketika Nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada udang di sebalik batu, yang bermaksud ada tujuan tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan. Berhati-hatilah apabila seseorang itu berbuat baik dengan kamu, kerana mungkin dia ada udang di sebalik batu. Pesan ibu kepada kakak, ada udang di sebalik batu.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
1: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Siang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
3: pilihan anda.
1: Ya, satu suara satu jiwa, syoknya hujung minggu TFM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia TFM dan juga kepada anda yang mendengarkan kami dan bersiaran bersama-sama dengan kami. Selamat berhujung minggu kepada semua rakan-rakan yang mendengarkan pada ketika ini. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu, segmen yang ketiga edisi hari ini 27 Jun 2026, bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja pada ketika ini. Dan juga terima kasih buat rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula, Wafa Love, akan menemani anda menerusi syoknya hujung minggu hingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sajalah ya di hujung minggu ini. Terus segar bersama-sama dengan kami di TFM, stesen pilihan anda. Mungkin ada yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini supaya dipermudahkan. Mungkin ada juga yang tengah bekerja kan. Geng hashtag geng kerja hujung minggu, tak bekerjalah untuk anda eh. Dan juga mungkin ada rakan-rakan yang tengah santai-santai di rumah, kemas-kemas rumah. Hujung minggu beginilah baru dapat kemas rumah, yang maklumlah cuti kan, barulah dapat kemas-kemas rumah, masak apa yang pingin, apa ni yang teringin nak dimasak kan. Hey, what's up guys, cintu gitu kan. Jadi apa saja aktiviti untuk petang ini, mungkin ada tengah minum petang juga, minum petang lah untuk anda ya. Semoga aktiviti telah pun dirancang untuk hari ini berjalan dengan baik insyaAllah. Dan mungkin ada juga yang juga sedang berniaga sambil-sambil dengar Tau FM pada ketika ini. Terima kasih kerana mendengarkan kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Mungkin juga ada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik juga ketika ini. Terima kasih. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi live Facebook eh. Pada ketika ini menerusi Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Terus stay tune bersama-sama dengan Wafa menerusi sesuanya hujung minggu. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama, kita akan bersama-sama menerusi silang budaya satu suara satu jiwa. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari, kita main teka perkataan. Kita akan belajar bahasa ataupun perkataan-perkataan dari etnik bahasa dusun. Kadazan dusun ya. Jadi kita akan mempelajari anggota badan manusia dalam bahasa dusun. Wafa akan buka talian 089-778-243. Contohnya macam ada siapa mau teka, anda boleh dial di 089-778-243. Contohlah kan, perkataan pertama dalam bahasa dusunnya kabang. Apa itu kabang? Kalau mau teka, anda boleh dial di 089-778-243. Apa itu kabang dalam bahasa kadazan dusunnya kabang? Bahasa Melayunya apa? Jadi kita akan main teka perkataan dusun. Perkataan yang pertama ialah kabang. Baik, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello, siapa tu?
4: Charlie.
1: Charlie. Charlie buat panggil dari mana Charlie?
4: Dari Bandar Tawau.
1: Dari Bandar Tawau. Okey Charlie, apa perkataan kabang? Bahasa Melayunya apa tu?
4: Kabang.
1: Kabang. Bahasa dusunnya kabang, bahasa Melayunya?
4: Tak ingat apa ya?
1: Anggota badan manusia.
4: Oh, itu jawapan dia?
1: Iya, dia antara anggota badan kita. Tapi dalam bahasa dusunnya kabang, bahasa Melayunya apa?
4: Lupa. Nanti saya tanya kawan.
1: Tanya kawan-kawan yang dusun dulu. Okey, Charlie. Terima kasih, Charlie.
4: Sama-sama. Dan Cali dari Bandar Sawah.
1: Okey, Cali. Bye.
4: Bye.
1: Ah, itu dia bersama dengan kita, Cali. Ah, belakangan dia tanya-tanya dulu kawannya yang dusun, kan? Ah, perkataan yang pertama, kabang. Apa itu? Ah, tanya kamu-kamu yang dusun. Apa tu kabang? Okey, kita bersama pemanggil kita seterusnya. Hello, selamat petang.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Akmal ni.
1: Akmal dari Paris, Akmal, ya?
5: Paris, London.
1: Paris, London. Okey, Akmal. Apa dalam bahasa dusunnya kabang, bahasa Melayunya apa?
5: Mata-mata.
1: Ai, bukan.
5: Allah.
1: Allah. Kalau mata, alah, kalau mata, mata.
5: Oh, kalah lah tu. Okey lah tu.
1: Okey lah tu. Main hantam sejak si Pak. Si,
5: Okey.
1: Okey, terima kasih. Bye. Itu dia ragan kita. Main hantam je dia kan. Mata. Kalau mata, mata. Mata nu gitu kan. Kalau kabang apa. Okey, lagi memanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah itu?
6: Aduh, Atukoy.
1: Atukoy.
6: Siapa
1: ni? Siapa? Om Chai?
6: Ya, Bang. Ay. Lupa-lupa tu sama saya.
1: Astaga, lain betul suara si Om Chai di...
6: Saya dikiki 3 hari, boleh sudah dirubah.
1: Oh, patutlah dikiki, bertukar sudah.
6: Bertukar sudah, saya punya lokasi ini.
1: Okey, Cai. Apa kabang, Cai?
6: Apa?
1: Apa itu perkataan kabang? Kalau kabang bahasa dusun, bahasa Melayunya apa?
6: Itu, mulut.
1: Iya, betul, mulut lah apa itu.
6: Atukoy.
1: Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cai. Bye. Itu dia kabang dalam bahasa dusun, bahasa Melayunya ialah mulut. Kita belajar hari ini. Kalau ada kawan-kawan dusun tu kan, bahasa Melayunya mulut, bahasa dusunnya kabang. Okey. Okey, untuk perkataan seterusnya, anggota badan manusia ya. Apa itu turos? Turos. Apa itu turos? Dalam bahasa dusun, turos, bahasa Melayunya apa? Cuba teka. Anda boleh dial di 089-77-8243. Apakah itu turos? Jadi kepada anda yang mungkin tahu jawapannya ataupun mau cuba-cuba teka, anda boleh dial di 778-243. Baik, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
7: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
7: Ini Manis dari Batu Empat.
1: Manis dari Batu Empat. Okey, Manis. Bahasa dusunnya turos. Bahasa Melayunya?
7: Muka.
1: Muka, betul. Manis ada kawan dusun ke atau Manis orang dusun? Bukan?
7: Ada, bila saya orang dusun.
1: Oh, jiran. Menanya jiran lah nih. Apa itu turos? Cepat kau, apa itu turos pula? Okey, Manis. Terima kasih, Manis. Bye. Okay,
7: terima kasih, bye.
1: Bye. Itu dia. Turos tu bermaksud muka, ya. Tadi kita belajar kabang bermaksud mulut. Kalau turos pula bermaksud muka. Begitu, ya. Okey, perkataan yang seterusnya ialah longon. Apa itu longon? Macam tadi kabang bermaksud mulut, kalau turos bermaksud muka, kalau longon bermaksud, anda boleh dial di 089-77-8243. Mungkin ada girlfriend, boyfriend yang orang dusun boleh tanya, kan? Sayang, apa itu longon? Kasih tahu dulu. Kan? Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
8: Hello, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
8: Asriani.
1: Oh, okey, Asriani. Itulah baik itu. Kan? Longon tu apa?
8: Longon, saya try dulu ya. Tangan atau lengan?
1: Iya, betul. Longon tu tangan. Ya, ya. Atukoy.
8: Assalamualaikum.
1: Okey, kesalah. Bye. Itu dia betul ya. Longon tu bermaksud tangan ataupun lengan. Macam tadi kabang bermaksud mulut, turos bermaksud muka, longon bermaksud tangan. Okey? Okey, untuk perkataan yang seterusnya ialah tunturu. Apa itu tunturu? Dalam bahasa dusunnya tunturu, bahasa Melayunya apa? Okey, bersama pemanggil kita di talian. Hello. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. 089-77-8243. Apa itu tunturu? Apakah itu tunturu? Dalam bahasa dusunnya tunturu, bahasa Melayunya apa? Bersama dia memanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
9: Zila.
1: Zila, buat panggilan dari mana Zila?
9: Dari Lahadatu.
1: Dari Lahadatu. Okey Zila, tunturu bermaksud?
9: Jari.
1: Jari, betul. Memang orang kadesan, memang orang dusun kat ni Zila.
9: Ya, betul.
1: Ayuh, orang dusun. Okey, okay, terima kasih Zila. Bye.
9: Sama-sama, bye.
1: Itu dah bersama rakan kita Zila ya. Jadi tunturu dalam bahasa dusunnya, tunturu bahasa Melayunya ialah jari. Okey? Okey, nanti akan sambung lagi untuk teka perkataan-perkataan dalam bahasa dusun ni. Kita akan buka lagi talian nanti di 778243. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Marsha Milan dan juga Fun Zero G. Ini dia Ikan Noh yang bermaksud It's You. Terus bersama kami di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: Ya, bersama-sama dengan Marsha Milan dan juga Fadziruji dengan lagu Ikan Noh yang bermaksud It's You, Itu Kamu. Waktu sekarang sudah pun 3.32 minit petang. Kita teruskan lagi dengan teka perkataan dusun. Bersama-sama dengan Wafa pada ketika ini untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Kita buka talian 089-77-8243. Okey, untuk perkataan yang seterusnya. Apakah perkataan maksud bahasa Melayunya untuk perkataan dusun ini, iaitu likut? Apa itu likut? Nampak kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello? Hello? Okey, tiada suaranya. Boleh cuba sekali lagi ya. Di 089-77-77-8243. Apakah bahasa Melayunya perkataan likut? Ini masih lagi anggota badan ya. Anggota badan manusia. Apakah itu likut? Kalau macam tadi, kabang ialah mulut kan? Kabang mulut. Kalau mata. Kalau turus, muka kan? Kalau longon pula bermaksud tangan. Tunturu bermaksud jari. Jadi likut bermaksud apa? Anda boleh dial di 089-77-8243 untuk teka apakah bahasa Melayunya perkataan dusun likut. Kita buka talian 089-77-8243. Apakah maksud perkataan likut? Untuk bahasa dusun, apakah maksud perkataan likut? Kalau tiada, kita tukar perkataan lainkah atau bagaimana? Okey, kita tukar perkataan lah ya. Okey, untuk perkataan yang seterusnya. Totut. Apa itu totut? T-O-T-U-D. Totut. Totut dalam bahasa dusun, bahasa Melayunya apa? Anda boleh dial 77-8243. Okey, ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Jun dari Kelabakan.
0: Jun dari Kelabakan, Jun.
1: Iya.
0: Okey, Jun, perkataan totut apa tu, Jun?
1: Lutut,
0: betul? Iya, betul. Terima kasih, Jun. Bye. Ya, itulah perkataannya. Totut bermaksud lutut. Totut, lutut. Okey, terima kasih untuk rakan kita Jun yang sudah pun menjawab dengan betul tadi ya. Okey, sebentar lagi kita akan sambung lagi untuk permainan teka perkataan dusun dalam bahasa dusun. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatus Sedabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku adalah pada pukul 3.37 minit petang, manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Berotai, Kelabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.41 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali semula menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa untuk teka perkataan dalam bahasa dusun sebentar saja lagi. Selepas kita memberi laluan kepada azan asar sebentar lagi. Jajan korona terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
2: Tau FM, pilihan anda.

0: Hayyu Ya Qayyum. Bibir sedang menuturkan dan hati merasai, wahai Allah, Tuhan yang Maha Hidup. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Berdiri Sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saat seorang hamba menyebut-nyebut doanya dengan menyebut nama Allah, tidak ada sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak permintaan yang dipohon oleh seorang hamba. Ya Hayyu Ya Qayyum adalah satu permintaan yang kita pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada saat manusia ditimpa dalam keadaan penderitaan, mungkin hatinya sedang sakit, mungkin dirinya berhadapan dengan ujian yang dia tidak mampu tanggung, justru pada saat itu, gerakkanlah bibirmu untuk menyebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, agar pada saat itu, seluruh pengharapan hamba ini diangkat setinggi-tingginya, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar tauhidmu akan perkasa, tetapi kamu telah menyerahkan dirimu kepada Yang Maha Hidup dan Yang Maha Berdiri dengan sendiri, yang sama sekali tidak berhajat kepada apapun untuk menolong dan membantumu, wahai hamba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan masa waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.25 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Al-Nawas Ibn Samu'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, kebajikan itu ialah keelokan budi pekerti dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam dirimu dan engkau benci orang lain mengetahuinya. Dan daripada Wabisoh Ibn Ma'abad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menemui Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, engkau datang mahu bertanya tentang kebajikan. Aku berkata, iya. Baginda bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang, tenteram terhadapnya. Dan dosa itu ialah suatu perkara yang tergetar dalam dirimu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang memberikan fatwa kepadamu dan mereka memberikan fatwa kepadamu. Pengajaran hadis, kebajikan atau kebaikan ialah perkara hati yang hati seseorang mukmin merasa tenang dan baik. Sedangkan kejahatan atau dosa pula ialah apa yang hatinya merasa keluh kesah, gemetar dan merasa takut kalau diketahui oleh manusia. Seorang mukmin dengan firasat hatinya boleh menduga baik buruk suatu perkara, walau apapun pandangan orang lain, dia lebih berhak membuat pendirian berdasarkan iman dan firasatnya. Namun perasaan dan firasatnya itu tidak boleh bertukar menjadi hukum syarak atau fatwa yang memestikan orang lain mengikutinya. Ia hanya boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan atau kebajikan yang diberikan kelonggaran untuk kita meminta fatwa hati ialah kebajikan yang masih kesamaran. Adapun yang memang sudah ada nas yang jelas, maka ia mesti dianggap kebaikan biarpun hati berat menerimanya. Demikian juga keburukan yang sudah ada nas yang jelas, ia tidak boleh dipertikaikan atau ditakwil lagi berdasarkan perasaan dan firasat hati. Perasaan hati hanya boleh dipakai apabila selari dengan kaedah hukum syarak dan sebagaimana tidak bercanggah dengan hukum hakam agama.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, bersama saya dengan Helik Elik dengan lagu Kira Aso Jodoh membawa waktu, kita ke waktu 3.55 minit petang pada ketika ini. Kita bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan kita teruskan lagi dengan permainan ya, teka perkataan anggota badan manusia, perkataan dalam bahasa dusun. Anda boleh teka menerusi 0897782 dan diteruskan dengan lagu pula perkataan yang seterusnya, iaitu son dulu. Apakah maksud son dulu dalam bahasa Melayu, bahasa dusunnya son dulu? Jadi kepada anda ingin menjawab, ingin meneka, anda boleh dial di 0897782 0897782 bahasa dusunnya son dulu, bahasa Melayunya apa? Dia punya hint, anggota badan manusia. Apakah itu son dulu? Bersama dengan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Saya Raihana dari Kinabatangan.
0: Raihana dari Kinabatangan. Okey, Raihana, apakah perkataan, maksud perkataan son dulu?
1: Son dulu tu kuku.
0: Betul, kuku. Tania, terima kasih Raihana.
1: Terima kasih.
0: Bye. Itu dia rakan kita Raihana, betul ya? Son dulu bermaksud kuku. Perkataan dusunnya son dulu, perkataan Melayunya ialah kuku ya. Okey, teruskan dengan perkataan yang seterusnya. Kita ada pingas. Apa itu pingas? Anda boleh dial di 7782 bahasa dusunnya pingas. Kepada anda ingin meneka bahasa Melayunya apa, anda boleh dial di 0897782 pingas bermaksud bahasa Melayunya apa? Bahasa dusunnya pingas. Hintnya ialah anggota badan manusia ya. Tadi kita sudah belajar apa itu kabang. Okey, ada pemanggil.

0: talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
1: Okay.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Adriana.
0: Adriana, buat panggilan dari mana, Adriana?
1: Tawau.
0: Dari Tawau. Okay, Adriana, pingas bermaksud?
1: Pipi.
0: Pipi, betul. Terima kasih, Adriana. Bye.
1: Bye.
0: Ah, itu dia. Pingas bermaksud pipi. Pipi kita ni, dalam bahasa dusunnya pingas. Kau cium dulu pingas saya. Oi, pipi saya gitu kan. Jadi pingas bermaksud pipi, eh. Okey, untuk perkataan seterusnya ialah nipon. Ini perkataan yang terakhir lah ya untuk hari ini, bahasa dusun hari ini. Nipon. Apa itu nipon? N-I-P-O-N, nipon. Dalam bahasa dusunnya nipon, bahasa Melayunya apa? Anda boleh dial di 089-778-243. Nipon, apakah nipon? Okey? Okey, ini ada pemanggil terakhir mungkin. Hello, selamat petang.
2: Hello.
0: Hello, siapa tu?
2: Azrif.
0: Azrif, buat panggilan dari mana Azrif?
2: Tawau.
0: Dari Tawau. Okey Azrif, nipon bermaksud?
2: Gigi,
0: betul. Okay, terima kasih Azrif.
2: Sama.
0: Itu dia. Nipon bermaksud gigi. Tadi pingas pipi. Kalau nipon pula gigi, ya. Pingas saya bengkak sebab nipon saya sakit, begitu kan? Pipi saya bengkak sebab gigi saya sakit. Contoh lah gitu kan? Jadi itulah antara perkataan-perkataan yang dapat kita pelajari untuk hari ini dalam bahasa dusun. Kita ada kabang bermaksud mulut, kita ada todung bermaksud hidung, turos bermaksud muka, longon pula ialah tangan, tunturu ialah jari, lepas tu totut bermaksud lutut, sondulu bermaksud kuku, tadi pingas bermaksud pipi, kalau nipon pula gigi. Jadi itulah antara perkataan-perkataan untuk anggota badan manusia dalam bahasa dusun yang dapat kita pelajari menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Nantikan pula esok apakah yang akan dibawakan kepada anda setiap Sabtu dan juga Ahad, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Okey? Jadi terus bersama kami di Top FM, stesen pilihan anda. Di jam yang seterusnya kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu hits kepada anda menerusi show-nya hujung minggu. Sampai kita berjumpa lagi menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: FM.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Ya, hiburan bersama-sama dengan KOI dengan lagu Meta Dergama membawa kita ke waktu 6:16 petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa untuk segmen yang ketiga ini. Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi Facebook Tau FM Station pilihan anda. Telah pun Wafa muat naik sebentar tadi, kita dah rakan kita Timbul dari rumah tawa berkatanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Timbul ya. Selamat petang semua rakan-rakan Tau FM, buat DJ Wafa dan juru teknik selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul ya. Baik, ingin dikongsikan kepada anda sambutan Hari Bapa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung pada hari esok di Taman Tasik Cyberjaya Selangor pada pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Hashtag Hebat Kasih Bapa. Jadi sambutan Hari Bapa ini akan berlangsung pada hari esok 28 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari di Taman Tasik Cyberjaya. Jadi kalau ada kawan-kawan kamu yang berada di sebelah di bahagian sana kan, bahagian Selangor yang berdekatan dengan Taman Tasik Cyberjaya ni, bolehlah bagi tahu dorang ada sambutan ya Hari Bapa Peringkat Kebangsaan 2026. Ada macam-macam pengisian, banyak aktiviti menarik dan hadiah-hadiah yang anda boleh dapati kalau berkunjung ke sambutan Hari Bapa Kebangsaan 2026 pada hari esok. Beritahulah keluarga kah, kawan-kawan kah yang berada di bahagian Selangor sana kan, bolehlah datang untuk memeriahkan sambutan Hari Bapa Kebangsaan 2026 dengan tema Sehebat Kasih Bapa yang diadakan, dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama-sama dengan Lembaga Penduduk dan Kepembangunan Keluarga Negara. Jadi bolehlah berkunjung ya ke Taman Tasik Cyberjaya pada hari esok 28 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Itu dapat dikongsikan kepada anda. Kita terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi Facebook Tawau FM stesen pilihan anda. InsyaAllah Afif akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan menanti 4:30 petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Dan sebentar nanti kita akan berhibur juga dengan lagu Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Iaitu bersama-sama dengan Aziz Harun dengan lagunya Ruang dan Waktu dan lagu terbaru daripada beliau iaitu Telepati. Nantikan sebentar saja lagi, kita layan dahulu lagu daripada Ariana Grande, ini dia Head That I Made You Love Me. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda syoknya hujung minggu.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Whatever you do, you listen to Tawau FM.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan. Berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: Johanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Anda boleh tonton menerusi TV OK dan juga sukan Sukan Plus ya, ataupun menerusi RTM Klik, anda boleh tonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk hari esok 28 Jun 2026 bermula untuk Grup L ya, bermula 5 pagi anda boleh tonton perlawanan di antara Panama dan juga England, dan juga Croatia akan bertembung bersama-sama dengan Ghana. Bermula 5 pagi anda boleh tonton melalui Sukan Plus dan juga TV OK. Dan untuk Grup K pula 7.30 minit pagi anda boleh tonton Colombia bertembung bersama-sama dengan Portugal, dan juga DR Congo akan bertembung Uzbekistan ya, pukul 7.30 minit pagi untuk Grup K. Dan seterusnya untuk Grup J pula pukul 10 pagi juga ada dua perlawanan yang akan berlangsung, iaitu pertembungan di antara Algeria dan juga Austria, dan juga Jordan dan juga Argentina pukul 10 pagi. Jangan lupa anda boleh tonton menerusi Sukan Plus ataupun TV OK, ataupun menerusi RTM Klik perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada hari esok. Ada 6 perlawanan ya, pukul 5 pagi, 7.30 minit pagi dan juga pukul 10 pagi. Okey, bagi kita ada ucapan juga daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Kita ada Amanhan, salam Malaysia Wadani buat DJ Wafa, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sahabat tugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan saat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, orang Dayak menumis lada, lada ditumis dalam kuali, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali katanya. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi, dusun Muhang Okudika, Melayunya saya suka awak. Oh gitu, Muhang Okudika ya, dalam bahasa dusun ya. Terima kasih akan kita Amanhan. Kita ada juga Mami Jun, sebab tugas DJ Wafa. Terima kasih Mami Jun. Kita ada juga Sam Cromwell, lokasi di Sempurna katanya. Sambil-sambil salam buat semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga family Sam walau di mana pun saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Dia wafaku wafalif, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih akan kita Sam Chromebox. Kita ada juga Sis Murni menyapa kita, assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Sis Murni. Itu antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Anda boleh hantarkan salam-salam anda untuk petang ini menerusi WhatsApp kami di 0194903838, ataupun menerusi Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Siapa yang telah pun Wafa Muan naik sebentar tadi ya. Dan menanti di jam yang seterusnya, dua jam terakhir seperti biasa lah ya, untuk petang ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro. Dan untuk jam yang seterusnya, di jam yang ketiga nanti, kita akan bersama-sama menerusi Karoyo. Sedia memang lagu anda, kepada anda yang ingin menyumbangkan suara, anda boleh dial di 0897782243. Bukan sekarang, tapi di jam yang seterusnya selepas kita mendengarkan pelanggan tak tahu tanyalah Mr. B nanti, okay? Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Wali Band. Ini dia Young, terus bersama kami di Tau FM Station, pilihan anda, shownya hujung minggu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Ya, bersama-sama dengan Raja Emma dengan lagunya Angan-Angan. Ha, tak salah punya angan-angan kan. Malah angan-angan itu juga sering jadi titik mula untuk kita yang bercita-cita untuk lebih besar kah. Bezanya, angan-angan biasanya masih berupa bayangan ataupun impian, sementara cita-cita sudah lebih jelas arahnya dan disertai usaha untuk mencapainya. Ha, gitu ya. Jadi, bersama-sama dengan Raja Emma dengan lagu Angan-Angan sebagai pembuka Zon Retro di show nya hujung minggu kita untuk petang ini. Tapi sekarang sudah pun 5.23 minit petang. Sebentar lagi Wafa akan aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin berkaruk bersama-sama ataupun bagi ucapan pun petang ni, boleh juga sesantai di hujung minggu ini bersama-sama dengan Wafa menerusi karuk iyo. Ada ataupun anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami ataupun di Facebook Tawau FM stesen pilihan anda. Jadi mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
2: Zah, ada persoalan bang. Kan baru-baru ni kan aku ada dengar lagu bang. Niat tu kan kadang-kadang kalau kita belajar ni kan, belajar bahasa orang macam bahasa Inggeris kan, kita dengar lagu bahasa Inggeris. So melancarkanlah bahasa kita tu.
3: Sebutan tu lah.
2: Ya, sebutan dia. Kayaknya kan saya tengok lirik dia kan macam lain. Macam ada penghinaan-penghinaan di situ. Penghinaan-penghinaan kepada ialah nabi-nabi.
3: Ya, kan? betul.
2: Jadi
3: agama.
2: Ya, agama. Jadi saya pun kadang-kadang macam rasa macam itulah.
3: Jadi kau sudah hafal lah lirik lagu tu.
2: Hafal lah. Saya pun dah dengar sudah lagu tu.
3: Tak kufur kah kau teman?
2: Itu lah saya fikir.
4: Gerebuk terus kufur terus.
2: Kufur lah. Kufur tanpa sengaja tu.
3: Macam mana persoalan dia semua ni, Mr. B?
4: Ya. Dia memang kita kena akui kita hidup dalam zaman yang terlalu banyak hiburan.
2: Betul.
3: Ya.
4: Kan? Masuk dalam tempat kerja hiburan.
2: Betul.
4: Di kereta hiburan.
2: Betul.
4: Di rumah hiburan. Kan? Semua hiburan. Jadi memang kadang-kadang ada sebagian lagu yang kita nak menghafal pun, tapi bila seringkali diputarkan oleh DJ radio, DJ pula yang salah.
2: DJ radio kan putar.
4: Maka kita akan terngiang-ngiang kan, lagi-lagi lagu-lagu yang bukan bahasa kita.
3: Ya, yang kita nak tahu tapi kita boleh layan.
4: Layan. Kan? Sekali terlayan-layan kita ulang, rupanya liriknya macam something lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita nak tahu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita memang sudah yakin, ini menghina agama aku bandi kan,
3: betul.
4: Maka tidak perlu untuk kita ulang apa yang kita sudah tersalah tu. Kita minta ampun dengan Allah. Sebab kita memang tak tahu kan, dan tidak ada niat untuk mempermainkan. Tapi kalau dalam keadaan kita tahu dan memang kita niat mempermainkan, memang itu sudah dikira mempersenakan kita punya agama.
2: Kufur lah.
4: Siapa yang bersalah sekarang? Yang mendengarkan di radio.
3: Lagu.
2: Lagu yang tahu.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Telefon kami di talian
6: 089-77-82-43.
8: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
6: Jadi, Karok Yuk. Karok Yuk.
7: Setiap Sabtu dan Ahad
6: 5.20 petang hingga 6 petang.
8: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk. Anda boleh dial di 089-778-243. Dan kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Baik, nampak kita ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
9: Biasa. Sofian Tanjung Batu Keramat.
0: Iya, Sofian Tanjung Batu Keramat. Okey, Pian, petang ni mau karok lagu apa, Sofian?
9: Suratan atau kebetulan?
0: Suratan atau kebetulan daripada ya, Kenny apa Martin? Itulah kan Kenny Remy Martin.
9: Ya, Kenny Remy dan Martin.
0: Martin betul. Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
9: Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan? Atau sekadar satu kebetulan kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan serta kejujuran semakin berkurang.

0: Terhapus sebuah kehidupan yang kudus, sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan atau dalam kehidupan, atau saat itu satu kebetulan? Maaf lah, lupa lirik pula.
1: Okey, terima kasih Sofia. Ada ucapan Sofia untuk petang ni.
0: DJ Wafa ke ni?
1: Ya, betul. DJ Wafa.
0: Ya, terima kasih kerana menyangka saya menyumbangkan lagu. Salah lirik buat tadi, lupa pula.
1: Tak apa. Okey, terima kasih Sofia.
0: Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Dan semua permudahkan urusan dan diberi keberkatan dalam rezeki.
1: InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, DJ Wafa.
1: Sama-sama. Bye, Sofian.
0: Bye.
1: Itu dia bersama rakan kita, Sofian, ya. Jadi anda boleh dial di 089-778-243 untuk anda ingin menyumbangkan suara ataupun ucapan petang ni pun boleh juga, macam rakan kita ni, Nisha Elisha. Okey, ada pemanggil, kita kita jawab panggilan dulu ya. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Edi Junaidi sini.
1: Edi Junaidi. Jadi Edi petang ni berkarok ke, Edi? Hello. Nah, hilang sudah si Edi. Hello. Hello. Nah, hilang sudah si. Di mana dia? Okey, tak apa, boleh cuba sekali lagi ya Edi ya. Tiba-tiba hilang pula kan, mungkin hilang lain ke atau macam mana kan? Boleh lagi dial sekali lagi ya di 089-778-243 untuk rakan kita Edi Junaidi. Ataupun kepada anda lah yang ingin menyumbangkan suara, anda boleh dial di 089-778-243. Baik, kita membacakan ucapan dari rakan kita Nisha Elisha. Assalamualaikum. DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Apa khabar Nisha? Salam syoknya hujung minggu buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Star FM Mantabah hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sahabat berkonti. Terima kasih juga rakan kita Nisha Elisha di Sempurna. Kita terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838 ataupun menerusi Facebook Tower FM stesen pilihan anda. Yang telah pun Wafa buat naik ciapan. Kalau kamu nampak tu, ada si Wafa pakai baju Argentina tu, dia lah tu di komen-komen di ciapan tersebut. Okay? Kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan Search. Ini dia Gadisku. Terus bersama kami di Shownya Hujung Minggu.

0: Jadi, adakah situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tao FM.
1: Pilihan anda.
2: Iya, kita terima pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, DJ Wafa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Rahima. Apa khabar, Kak Rahima?
3: Sehat sejak ni.
2: Alhamdulillah. Okey, Kak Rahima, petang ni mau ucapan, Kak Rahima.
3: Ya, ucapan sejak.
2: Okey, silakan ucapannya.
3: Ucapan petang ni untuk semua keluarga aku di Kampung Silam. Ayo kita layan Tau FM bersama DJ Wafa yang terbaik.
2: Iya.
3: Dan nak tanya kabar adik Nur Anis Najia di mana sekarang? Nuri Salin, Sam Kelomo, Linda Kunak, Tafuan, dan semua rakan-rakanku di semua zone. DJ DJ Tau FM. Selamat berkunti di Jawa.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahima. Itu dia Kak Rahima kita dari Kampung Silam Lahadatu ya. Baik, kita ada pemanggil lagi talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Cikgu S.
2: Cikgu S. Okey, Cikgu S. Petang ni mau karok lagu apa, Cikgu S?
4: Saya baru belajar satu lagu ni.
2: Lagu apa?
4: Lagunya tajuknya lagu Maharaja.
2: Maharaja. Lagu nyanyian siapa tu?
4: Lagu Salim ke siapa? Siapa satu orang tu ya?
2: Oh, Maharaja ya tajuknya ya. Okey, kita mau dengarlah.
4: Ya, lagu perempuan dah silap. Lagu perempuan ke lelaki, tapi hari tu dengar macam lelaki yang Salim, Salim kan nyanyi.
2: Salim. Okey, okey, tak apa, dapat kita dengar versi Cikgu S pula. Boleh?
4: Iya, tak tahulah. Kita cubalah. Baru belajar juga ni lagu.
2: Oh, okey, boleh. Okey, satu, okay. Dua, tiga.

ada sembarangan gelandangan. Cari nak mencari yang tersirat dan tersurat. Nak mimpi bukan mimpi, tujuh malam penuh dendam. Berwajah

yang menyerah diri. Panahan matanya tumbus gunung berapi. Berlita fasih berdarah putih kasih.

0: lautan, jiwa mahkota, kau bukannya Maharani. Bangun kembali, berpijaklah di bumi. Mungkinkah bulan akan jatuh keribah? Hakikatnya tak siapa menduga. Itu jelah.
1: Ini sebenarnya lagu dari Ramlah Ram Maharaja.
0: Ramlah Ram, betul.
1: Originalnya di Ramlah Ram. Terima kasih Cikgu S.
0: Okay,
1: bye. Waalaikumsalam. Itu dia daripada rakan kita Cikgu S, lagu Maharaja kan. Okay, kita buka lagi talian 0897782443 untuk anda ingin berkarut bersama-sama macam rakan kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
2: Edi Junaidi sini.
1: Ah, Edi Junaidi. Tadi terputus, Edi. Kenapa boleh terputus tu?
2: Tak pasti.
1: Hilang kali lainnya kan? Okey, Edi. Petang ni mau karaoke atau ucapan, Edi?
2: Try cubalah menyumbangkan lagu.
1: Okey, lagu apa tu, Edi?
2: Lagu... apa? Zabarjad.
1: Oh, Zabarjad.
2: Okey.
1: Okey, silakan. Ya, ya. Satu, dua, tiga.
2: Dapatkah putihkan jadi bunga, kiranya cuaca sering gerhana. Dapatkah kasih bersemi selamanya.

Hatinya perpisahan, kiranya itu satu permintaan. Perlukah kau dan ku merelakan?

0: Tuhan, apakah masih ada kerinduan yang tersimpan di hatimu sayang?
1: Oke, terima kasih juga rakan kita ini Junaidi. Waalaikumsalam. Itu dia bersama rakan kita Eddie Junaidi. Sedap betul suaranya kan. Layan betul kan. Surat-surat basah lagi dengan lagu daripada Zabarjad Karam kan. Jadi kalau anda ingin menyumbangkan suara, baik kita ada pemanggil di talian juga pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikum. Siapa di talian?
2: Akmal.
1: Akmal. Okey Mal, petang ni mau nyanyi lagu apa Mal?
2: Siapa di hatimu dari Rahmat.
1: Jadi siapa di hatimu Mal? Okey, silakan Mal. Satu, dua, tiga.

0: Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih, Mal.
0: Selamat
1: datang. Iya, itu bersama kita Akmal dengan lagu Siapa di Hatimu daripada Rahmat. Okey, kita buka lagi talian 089-778-243 untuk anda ingin bersama-sama, ingin berkaraok. Dan lebih kurang dalam 10 minit lagi kita bersama-sama menerusi karaoke sehingga ke pukul 6 petang. Okey, lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello, siapa
2: selamat
1: tu?
2: Petang.
1: Selamat petang juga. Siapa di talian?
2: Carlos.
1: Carlos, buat panggilan dari mana, Carlos?
2: Dari Bandar Tawau.
1: Dari Bandar Tawau. Okey, petang ni mau karaoke, Carlos?
2: Boleh juga.
1: Lagu apa tu?
2: Kenangan Semalam.
1: Kenangan Semalam. Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
2: Semalam. Semalam mengisi jiwa. Ku terkenang. Jauh di sudutmu. Ai.
1: Lupa lirik.
2: Lupa lirik.
1: Korusnya
2: kawan ketawa, Pak.
1: Mengacau bah kawan tu.
2: Iya, mengacau bah orang ni. Aduh.
1: Korusnya ingat.
2: Lupa dah.
1: Lupa juga. Okey, tak apalah, ucapan lah. Ada ucapan.
2: Oh, dah, dah lah, Kak. Itu sialah.
1: Oh, okey, nama Carlos. Terima kasih, Carlos.
2: Sama-sama.
1: Bye. Mengacau lah kawannya bilang, kan? Sampai si kawan pun lupa lirik, kan? Okey, tak apa. Nanti next time lagi, ingat lirik ya, Carlos, ya? Okey, lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
3: Hello, petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Renol di Batu Sembilan.
1: Siapa namanya?
3: Renol
1: lah, dari Batu Sembilan, ya?
3: Ya, gua dari PBJ.
1: Okey, Renol, petang ni mau karaoke tu ucapan Renol?
3: Boleh ke karaoke?
1: Lagu apa tu?
3: Setahun sudah berlalu.
1: Setahun sudah berlalu. Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
3: Kurindam dan irama, tidak lagi kuhiraukan setelah api cinta terpadam. Apa yang tinggal kini hanya sisa kesal kemarin, menjadi simfoni mendayu pada setiap malam minggu. Setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali dengan kehangatan semalam. Tanpa ku sedari, ku petik mawar merah, ku tulis sekuntum puisi. Tapi sayang, pada siapa kan ku beri? Kesepian memaksa, ku lihat wajah di cermin, terpandang parut mukaku. Bekas cinta yang lama, apakah tidak akan hilang kesan cinta yang terus mendatang bermain di jiwa ini. Setahun sudah berlalu, Februari muncul kembali dengan kehangatan semalam. Tanpa ku sedari, ku petik mawar merah, ku tulis sekuntum puisi. Tapi sayang, pada siapa kan ku beri? Tapi sayang, pada siapa kan ku beri? Okey, ni.
1: Okey, terima kasih, Renol. Ada ucapan, Renol, untuk petang ni? Ada ucapan?
2: Ya, ucapan buat

0: Ya.
1: Iya. Oh, sudah masak. Sudah masak ke belum, bilang untuk istri tercinta. Oh, okay, ya. Okay. Okay, okay. Terima kasih. Bye.
0: Okay, sama-sama.
1: Iya. Tidak bersuarakan kita Renol, ya. Ucapan buat istri tercinta, sudah masak katu katanya, kan? Okay, lagi pemanggil Italian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Lalong.
1: Lalong. Okay, Lalong. Petang ni mau karuk ke Lalong?
2: Karuk lah, apa-apa pun janji karuk.
1: Oh, okay, okay, Lalong. Lagu apa tu, Lalong?
2: Lagu tak tahu, dari TDJ ke tajuk lagu tu lah.
1: Okay, saya boleh. Okay, ya. Saya teka lah ya. Okay, 1, 2, 3.

0: Kutamang Rashida utama semua umur cinta. Okey lah DJ, nak tahu sudah, nak tahu.
1: Okey, terima kasih lah Lon.
0: Tajuk lagu tahu sudah.
1: Iya, tahu Man Rashida Utama. Harusnya disebut
0: tadi. Rashida Utama.
1: Okay.
0: Boleh buat ucapan tu je?
1: Boleh, silakan ucapan ya Lalong.
0: Ucapan ni saya nak tunjukkan buat pertama yang mengenali saya lah. Lalong lah, budak rumah, budak minta, mudah-mudahan, sihat. Sihat, banyak rezeki, dipanjangkan umur, jauhkan dari segala dosa. Dan buat Tuan Amin yang telah pencen tu, mudah-mudahan jaga kesihatan. Dan Kak Siti, jangan lupa Kak, tekanan tu masih dijaga. Dan juga buat DJ, sihat-sihat selalu.
1: Amin.
0: Amin. Okay. Okay, DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Lalong. Itu dia rakan kita Lalong . Baik, kita dah berpanggil lebih kurang 4 minit lagi kita bersama-sama menerusi karaoke. Boleh lagi terima satu lagi pemanggilan terakhir untuk petang ni. Kalau ada boleh dial di 089-778-243. Okey, nampak kita ada pemanggilan terakhir mungkin. Hello, selamat petang. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Nama saya Yaya.
1: Yaya? Ya. Yaya buat panggilan dari mana, Yaya?
2: Dari kereta.
1: Okey, tak apa. Okey, Yaya. Yaya mau nyanyi petang ni?
2: Mau.
1: Okey, lagu apa tu, Yaya?
2: Menjaga jodoh orang lain.
1: Okey, silakan. 1, 2, 3.

0: sudah.
1: Alah, kita tunggu chorusnya. Teruskan chorusnya, Yaya.
0: Okay.
1: Kekejatuh. Silakan.

Yaya. Terima kasih Yaya. Sedap betul suara Yaya. Okay Yaya, terima kasih. Bye-bye. Ah, itu dia bersama adik kita Yaya. Rasanya macam saya kenal Yaya ni. Bukan yang hari tu ada ikut uji bakat Bintang Kecil ke, tak silap ya. Ha, nyanyi lagu ini juga ni, Menjaga Jodoh Orang. Ada di TikTok Tau FM, tak silap saya lah. Ha, okay, terima kasih Yaya untuk nyanyiannya. Sekarang sudah pun pukul 6 petang. Nampak kita tiba di penghujung karok yuk. Jadi kepada anda ingin berkarok, boleh cuba lagi esok bersama dengan rakan kita selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Dan setiap hari Sabtu dan Ahad lah, setiap hujung minggu. Okey, jadi kita akan berhibur, kita akan dengarkan Kemuliaan Al-Amin selepas ini. Jadi terus bersama-sama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kemuliaan Al-Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.41 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.47 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dikurniakan sifat tawakal.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

0: صدق الله العظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukahkah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengarkan Tuan FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.51 minit petang. Berbaki lebih kurang beberapa minit lagi kita bersama-sama menerusi syoknya hujung minggu. Baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Tawa FM. Di WhatsApp kita ada Makcik Suri. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Kata yang selamat petang. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Hai Mami Jun, apa khabar? Sihat-sihat kan juga tu? Terima kasih Wafa. Nanti hati-hati. Ya, ucapan daripada rakan kita Makcik Suri kepada Mami Jun ya. Katanya tanya khabar, sihat ke tu? Itu di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada rakan kita Kak Raima Ima. Salam DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk Abang Wan Buford di Shah Alam Selangor. Harap bersabar ya dengan kehilangan wang simpanan di bank yang hilang tu. I know, kena scam kah? Kita ada juga katanya buat adik Ania Nur, Adis Nadia, Zila Novella, Safwan Rinos, Ambo Blue, Sam Kromok, Nuri Sarin, Alviana Kuna serta semua yang layan Tua FM. Pilihan anda bersama dengan DJ Wafa. Terima kasih Kak Rahimah untuk ucapannya. Kita ada juga Sadin ke nama ini. Selamat petang bos Wafa. Selamat bersiaran kembali. Hati-hati, jaga kesihatan Wafa. Selamat bojo minggu dan happy konti. Terima kasih untuk ucapannya. Kita juga Mami Jun. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Mami Jun. Selamat petang dan juga salam syoknya hujung minggu semua. Salam minum petang semua rakan Facebook, rakan pendengar setia Tua FM dan juga rakan KRT Puan Marini binti Hasan. Hati-hati memandu bawa kereta tu. Dan juga anak buah Ningsir, hati-hati kalau jumpa jam setiap hari. Okey DJ Wafa, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. I love love juga daripada Mami Jun ya. Jadi itulah antara sapaan-sapaan rakan kita, hantaran daripada WhatsApp dan juga Facebook Tower FM Station pilihan. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa teman-teman selama 4 jam ini. Dan kita telah tiba di penghujung shownya hujung minggu untuk edisi hari ini 27 Jun 2026. Ya, terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM sehingga ke waktu ini. Dan juga seperti biasa, insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan kita akan berjumpa lagi pada hari yang lain, waktu yang lain esok seperti biasa ya. Soalnya hujung minggu akan menemani hujung minggu anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura

Eva, ini dia bulan cinta. Jangan lupa Argentina akan bermain pada hari esok. Di manakah penyokong-penyokong Argentina? Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat berjumpa minggu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bersama dengan Kai Bahar. Alala sayang, yang pasti sekarang ini memasuki jam yang kedua untuk R&R. Edisi hari ini sudah pun 7.05 minit malam. Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12.30 malam nanti. Macam biasa, terus hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari Ijak Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita hantar ucapan, kita kongsikan info dan macam-macam lagi lah yang akan terus kami berikan, kami sajikan kepada anda pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk malam minggu. Kita ada lagu Izwan Pilus, Kembali Senyum. Juga kita ada lagu daripada Baginda, Suka Sama Suka. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagu ini, Terbang, bersama dengan Tree Hill. Inilah Sabah FM Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, 3:19 malam. Macam biasa, 7:30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti Berita Sabah FM, yang mana Berita Sabah FM akan disampaikan oleh DJ Nody. Kejap, jap lagi. Terus setia bersama kami, Sabah FM. Bagus banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM, Be My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah.

0: bagus banget.
1: Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat, masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya malam ini adalah pada pukul 7.49 minit malam. Sabah FM, bagus banget.
2: Wa ajmalu min kalam tarah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: hatiku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus memilih siaran Sabah FM sebagai peneman setia anda, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ada yang berada di rumah, ada juga di kenderaan, dalam kereta sekarang ini. Menuju ke mana tu? Hujung minggu bercuti, bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Dan tidak dilupakan juga untuk anda yang sedang bekerja, macam Niza juga kerja hujung minggu. Selamat bekerja. Jadi, di manakah kedudukan untuk minggu ini dalam mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-16 sudah kita sekarang ini. Pastinya siaran hari ini 27 Jun 2026 hari Sabtu, pertemuan anda bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya 11 buah lagu anda undi baru-baru ini, sebab kita ada lagu pencalonan baru. Akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, lagu saya pakai yang tersingkir keluar. Terus setia bersama dengan Niza, nanti Niza akan umumkan. Mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, kumpulan Mawar B6 dengan lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

RTM Sabah, pastinya rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik dan berhibur pula dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini naik saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Paling uncit orang Sabah bilang, kira yang sikit lagi mau tersingkir tetapi mendapat undian daripada anda. Lagu ini naik saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.

Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang sentiasa bersama dengan Niza setiap minggu juga. Terima kasih banyak-banyak. Kita berhibur pula lagu di Anak Tangga yang ke-8, Alahai. Lagu ini naik turun, naik turun. Minggu lepas lagu ini di Anak Tangga yang ke-6, minggu ini jatuh, turun. Dua Anak Tangga menduduki Anak Tangga yang ke-8 pula. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-8.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Kalau hujung bulan saja, masa kita bersama dengan keluarga lah kan. Bah, hujung bulan nanti sana kita pergi santai-santai, berkelah di tepi pantai. Ada juga yang pergi rumah akulah makan-makan, bakar-bakar sayap kita. Tidak semestinya tunggu awal tahun, satu bulan satu baru mau bakar-bakar sayap kan selalu. Kenapa bulan lain tidak? Fikirkan. Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ketujuh, iaitu Atmosfera. Siapa rambut kuning? Angkat tangan. Tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Kenapa bukan Si Rambut Merah? Nanti kita tanya Atmosfera. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Siapakah yang akan tersingkir keluar untuk minggu ke-16? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Hanya 10 buah lagu sahaja yang Niza akan umumkan kedudukan untuk minggu ini. Jadi satu buah lagu akan tersingkir keluar. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-6.

kedudukannya lagu dadakan yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6 tadi. Jadi di manakah lagi lagu yang telah pun anda undi, adakah tersingkir keluar untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan, terus setiap menemani Niza, okey? Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-5. Lagu ini turun, banyak lagu yang turun tau untuk minggu ke-16 ni. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-4, minggu ini di anak tangga yang ke-5, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, anak tangga ke-5.

kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 minggu ke-16 kembali lagi bersama dengan Niza. Terima kasih banyak untuk anda yang menyokong dan juga mengundi ke semua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa undian anda, lagu-lagu ini tidak akan diputar tahu setiap minggu. Semuanya hasil undian daripada anda. Sebab itulah lagu minggu-minggu ada yang jatuh, ada yang naik, ada yang turun, ada yang jadi juara minggu ini, ada yang tiba-tiba juara pergi tempat ketiga, keempat, kelima. Semuanya hasil undian daripada anda, okey? Mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang keempat. Wow. Sebab apa wow? Sebab lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Mendapat undian yang begitu banyak sekali daripada anda, terus menduduki anak tangga yang keempat. Siapa lagi kalau bukan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Ay, bahaya. Macam takut sejak kita dengar tajuk lagunya, sejak Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur dengan lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Minggu ini terus menduduki anak tangga yang keempat. Kelas musim ke-17.

Nampaknya tinggal 4 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah nasib mereka. Sebab apa? 4 buah lagu. Tapi ada yang menduduki anak tangga ketiga, 2 dan juga juara. Dan 1 lagu pula akan tersingkir keluar untuk minggu ini. Kita berhibur dahulu. Suspense sikit. Risau kamu kan? Sebab ialah minggu-minggu saya undi lagunya. Lagu ni tersingkir keluar ke tidak? Mesti anda risau tau kalau yang minggu-minggu bersama dengan Niza. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketiga, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Lagu Siapakah Yang Menduduki Anak Tangga Yang Kedua? Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Kedua.

0: siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-16 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17? Adakah kekal milik Hedy Mouro? Ah, nampaknya memang kekal milik Hedy Mouro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mouro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-16. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini

dengan lagunya Kita Kekal menjadi juara untuk minggu ke-16. Dan pastinya ada yang tengah bersedih sebab minggu ini lagu itu tersingkir keluar. Apa-apapun, terima kasih kepada anda kerana terus menyokong dan juga mengundi lagu persembahan Alastair Leonard Alai, iaitu tajuk lagunya Rimba Bayu, yang tersingkir keluar untuk minggu ini. Lagu oleh Alastair Leonard Alai, penyanyi pun Alastair Leonard Alai, liriknya Jovinia Jim, studionya Butot Bassman. Itu dia lagu Rimba Bayu. 14 minggu lagu ini bertahan dalam kedudukan carta mingguan kelas musim ke-17. Cukup lama bertahan dalam kedudukan carta. Dan terima kasih kepada anda yang menyokong dan pernah mengundi lagu Rimba Bayu. Dan minggu ini lagu ini tersingkir keluar. Hanya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ini sehingga hari Rabu tutup undiannya. Selepas selesai sahaja kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Anda terus ke laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, kepada anda yang terlepas menemani Niza dari pukul 2 petang tadi, di mana lagu Luka di Hati Joey itu? Dia nak tangga keberapa minggu ini? Tidak apa kalau anda terlepas menemani Niza. Niza imbas kembali terlebih dahulu lagu dia nak tangga yang ke-10 tadi, iaitu Darimu kumpulan Mawar Bisik. Di anak tangga yang ke-9, Duka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-8, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-5, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-4, Tirai Besi Kamarul. Di anak tangga yang ke-3, Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-16, lagu Kita Hedi Moru. Dan lagu tersingkir keluar Rimba Bayu, penyanyi Alastair Leonard Alai. Jadi 10 buah lagu anda akan undi untuk minggu ke-16 ini. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai rancangan kelas pukul 3 petang dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12:30 malam. Jadi tinggal hanya beberapa hari sahaja anda mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau tidak puas dengar lagu-lagu dalam kedudukan carta ni, malam kita putar lagi. Kita kasih siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Okay? Jadi kita jumpa minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

pertanyaan Anda di Telegram SHN RDM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum daftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran Fleet Card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir. Sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring. Manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
2: are running. Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Rock News. Hanya di Sabah FM.

0: Back to Back Music tanpa henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api, serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada Ogos ini.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

telah bersama dengan kumpulan Search Andai Ku Miliki Semalam, yang mana lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album Gema di Timur Jauh yang dikeluarkan pada tahun 1995. Lagu berdurasi 5 minit 56 saat. Komposernya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R, dan masanya untuk terus berhibur menerusi lagu-lagu rock sehinggalah 12 tengah malam nanti. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami. Kamu komen ya di sana, ataupun terus hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Kita ada Emma. Selamat bertugas untuk DJ Azian, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Pungguk. Dia bilang semoga lancar ke hujung siaran. Rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Buluntung. Terima kasih ucapan selamat malam untuk semua rakan. Juga kita ada Muhammad Yusof. Selamat berhujung minggu. Semoga sihat selalu. Sabah FM Bagus Bah. Din Fayat. Hola DJ Azian. Selamat bertugas di segmen R&R fasa yang ketiga, dia bilang. Sehingga tengah malam nanti, juga untuk semua pendengar setia Sabah FM, salam hujung minggu untuk semuanya. Terus layan Sabah FM, Bagus Bah. Baiklah, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu ini bersama kumpulan Spring, Sejiwa, Sabah FM, Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Lagu tadi bersama dengan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Okey, hati-hati memandu juga untuk kamu orang yang tengah memandu. Terima kasih, terus jadikan Sabah FM sebagai teman perjalanan kamu. Kemanapun berada, sentiasa patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ini jugalah nak berkongsi mengenai dengan tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, yang mana mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Jadi itu tema untuk sambutan Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Kejap lagi, tepat pukul 11 malam, kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mau dengar lagu ini bersama dengan Mutiara, lagu mereka yang bertajuk Mutiara. Sabah FM, Bagus Bah.

Assalamualaikum, saya Amy Pengarat, vokalis kumpulan Rock Asia. Dengarkan segmen Rock Lu hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus, bye, yeah, yeah.

menyetujui Bangsat Bos Manta, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM. Bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Jangan lupa dengarkan segmen Rock Blue di Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bang. Sedar nak sedar, sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026. Terima kasih untuk kamu yang masih setia bersama kami. Macam kawan kita si Yan Yana, tadi dia tengah goreng ayam. Saya terus lapar oh. Okey, terima kasih untuk Yan Yana, juga rakan-rakan kita di Facebook. Kita ada si Mami Jun, Salgia, lagi ada Nora Shikin, juga ada Noruli, Norzita Hazita, Ahran Ahmadal, lagi kita ada Marfuah Parlan, juga ada Marsa Saleh, James Pangiran, Tantari dan Mas Merah, juga ada Din Fayyad, dan ramai lagi lah yang terus bersama kami, yang terus hantar ucapan di Facebook rasmi dan juga hantar WhatsApp. Okey, kita teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Untuk jam yang terakhir, kita layan lagu ini. Andai dapat, ku undurkan masa. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

FM Agus Bah, sudah pun 11.45 menit malam. Tugasan saya berakhir sekejap sahaja lagi, tepat pukul 12.30 malam nanti. Dan macam biasa, selepas itu kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sehinggalah 4 pagi nanti. Dan semestinya untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk esok, okay, yang mana Panama akan bertemu dengan England pada pukul 5 pagi nanti. Anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Klik. Juga waktu yang sama, Croatia akan bertemu dengan Ghana 5 pagi menerusi TV OK dan juga semestinya di aplikasi RTM Klik. Baik, sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi bersama Kak Lang. Disambung pula bersama dengan Nodi. Dan waktu ini, kejap lagi saya akan menamatkan tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak, okay. Dan macam biasa, kita akan berhibur lagi sebelum kita beralih ke Nasional FM. Kita ada lagu daripada Salim, Suci Dalam Debu. Tapi sebelum itu, layan lagu ini Rohana Jalil dan juga Toki, Naluri Cinta. Nama saya Azian Wahab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencetakkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh. Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita, kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda. Dekat dalam TikTok live juga kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengiratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okay? Jadi dekat dalam radio kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejuaraan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal Eusebio untuk muncul sebagai penjana terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Let's go. Peringat-peringat setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Buruh Hantu, Opera Hidup.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Sama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Kolaborasi Nasional FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad. Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: Kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apapun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sendiri bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: Semoga diberikan kesihatan juga doktor lah.
2: Kan tiap-tiap minggu kita tunggu doktor.
1: Dan doktor kena stand by jugalah air dekat sebelah tu. Baik doktor, untuk episod yang ke-24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar Nasional FM dan juga Salam FM berkenaan dengan sambungan apa yang kita dah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka. Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam itu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, apa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat, kita akan mendekatkan diri kepada syurga, kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan, secara otomatisnya kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam, kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana, bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka, kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka pada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talak wa taqulu halmil mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk surga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita sehingga Sina Umar kita bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukasyah datang angkat tangan, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasul doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, tak cukup, Ukasyah telah menerima kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tuk Imam, Tuk Bilal, kita sebagai ilmu, saya, Tuk Kram, anak sebagai pendengar, ini pun acara, dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khawman bersamaan, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu, zikir nasyik ilahi nasulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga firdaus, tapi aku tak mampu masuk dalam neraka pun, ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian, aku tak mampu menghadapi api neraka mu yang meluap-luap, bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi SAW menyebut, manusia berada atas isian sirat semua manusia, daripada Nabi Adam sampai orang terakhir, semua berada di atas jambatan titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka jahanam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka, betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama, sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke, dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu, kalau orang tu apa, bukan orang santai, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia setiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Samalah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka, ingatkan kepada neraka, kalau aku buat jahat aku masuk neraka, kalau aku tak buat baik aku terhumpan dalam neraka. Lama-lama dia akan datang, tak nak ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api, wal-iyadzubillah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dari surah Al-Lail, anzartukum naran tarabah, la yaslaha illal ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada doktor untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Anam ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni, doktor?
1: Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak, tak nak lah. Tapi
1: saya kalau boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Dah tahu juga.
3: Ya, bukan rombongan Cik Dia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha faqala lahum khadanatuha alam ya'tikum rusul, hinggalah ke akhir ayat. Wasiq az-zumar, zumar maksudnya rombongan manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada sesungguhnya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah, golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang, dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam, dia nak ambil kesempatan dan itu. Tetapi dia, mereka ini tidak beriman, berpura-pura, maka mereka juga akan dihumbat dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini di paling fid darki, ke dasar api neraka. Wa lan tajida lahum nasira, tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad, mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman, tapi entah apakah daya mereka ini, kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumbat dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin, lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan.
1: Mereka pergi na'un sebilai bintali. Wallahu'ala. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir, ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke, macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat syafaat ialah orang yang berikut Nabi SAW. Kita bersama, kita akan bagi habuan hari apa, duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, kencing dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak jana Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu helpa supaya tidur dan kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya. Sampai macam itu. Tapi Rasul kata biarkan. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat Arab, apa masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: animate, metafizice să spui, iprată să iară.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan seterusnya kepada doktor.
2: Terus. Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Marawi Bimad Jusuh. Kita nak sambung doktor perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Terima kasih. Dan ni bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kerana mereka, sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital, yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu, memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, bersyap, gembira. Dia kata bertualah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh. Macam orang dalam penjara lah, kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka, Tuan, boleh tak ringankan sikit, khafifanna yauma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ini, tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Tempat lagi tembang tu, dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam suratul A'raf, qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga, dia kata ini golongan celaka punya, dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin, di akhirat jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain, setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terkodaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah, inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan kepada kami, kami tak dengar. Yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan, inginkan benda yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, dalam surah At-Takatsur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazrat jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Hey malaikat, mereka, kamu tengok kami, boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga, yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah iman macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdik ni orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing. Jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma au mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alayna minal ma, boleh tak bagi air sikit kepada kami, bagi air sikit kepada kami. Dahaga tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu, zanjabila dan campuran daripada halia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di Bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, tak sebut pun tak tahu, banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air awmin maratakakumullah, atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit, kami dah tak tahan nak, nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu, para orang ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada rislin. Apa makanan mereka? Daripada min dore'ah, daripada pokok yang berduri. Bila makan terlekat kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah sakum pula, Allahu Akbar, bila masuk dalam perut hancur. Min rislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka ni, mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut gitu, ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal, dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ni tak sembahyang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirin illa fi dhalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Okey doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman Yazid wa Yankus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat, solat tahajud tak tinggal. Ada masa ya Allah, sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu, Allah Ta'ala kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala setiap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman kali. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke syurga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Bisnes Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Marawi bin Mat Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan yang pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermakna tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah di akhir usianya, maka dia berada dalam neraka kekal selama. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Baik, berdasarkan beberapa ayat Quran daripada surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakulillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia kata orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi, dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah, maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini, iaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azabnya sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam, tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih, diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Abu Talib ini, menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafilu. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Wahai Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka. Namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia. Kan kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita, melainkan syirik yang jali, tak akan masuk syurga. Betul doktor, eh? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada Anim.
3: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikirkan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
3: Dia lupa alpa.
2: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, di kala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat rezeki bagus, siapa yang akan dapat rezeki yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan semula jadi fitrahnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun, iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar, tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira, dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi, kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, pasal mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Pendek. Minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi dalam bedak ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu ada. Mungkin kita terbabak sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah ya. Konsep iman ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab. Itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Tak apa, sembahyang dulu. Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah Ta'ala campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'ilam yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan senang. Dia sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakukan watak sedih. macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi? Paling tidak dia mungkin letak air mor, nampak air mata mengalir. Tapi seorang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilih air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, ini benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga, barulah datang buah. Semua buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak ada lah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sih. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh budak ni ada talent untuk jadi orang baik, lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang sendiri, gerung sa'arra, dia akan datang. Bila baca saja, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, macam orang tengok orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir dah air liu. Oh, mengalir. Minta sikit, mengalir air liu saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah pinjai, tengok kawan makan, mengalir dia air liu dia. Tapi kalau tak mengalir air liu dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak, ataupun lidah dia tu tidak berfungsi, kena stroke apa nak hospital. Itulah saya, kena check balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan pada mana sahabat berdengar, kita akan beli selepas ini dalam macam bisi malam di Sebalik Mata National Fan.

0: suara di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni doktor, kita nak tanyakan kepada doktor, mungkin doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana doktor?
2: Baik, berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjinakkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak, apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Terusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk riak budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat dan juz 30 itu. Dan seterusnya, mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri pada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Danim, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Baik, untuk soalan yang terakhir silakan
3: ya. Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik, terima kasih. Apa, bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu

0: je. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar. Menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga. Menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat, waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adzallana minas sinwat laj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfal. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu yang membawakan aku sesat barat habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, takut dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campurkan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, kalah. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak bolehlah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya, mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia, mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. Seandainya mereka tak sempat bertobat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
0: Pada kita dah wujud, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa dzalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
0: Amin. Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas kongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, misi bebas neraka. Jauh dengan macam
2: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Belum cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
2: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam misi malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Misteri malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: kontak adik.
1: Oh. Adik ada datang jumpa mak ke?
0: Zim. Terima kasih, Zim. Susah payah cari kan mak.

بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.

0: شَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja. Dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas, ya. Seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi SAW dalam sabda baginda, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, begaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada anu bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, saya lah nih terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lumpur.
1: Kulut. Kenapa kadang-kadang nih radio RTM sini ini ya?
2: Hah?
1: Pandai putus bah. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun siok kan dengar bah, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
1: Jadi
2: enggak apa-apa, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran stasiun radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM Klik.
2: Iya, Pak. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.

Ya, lagi program bersama dengan Yamani Abdillah dengan lagunya Bunga Seroja. Dan baru saja juga kita dengarkan lagi program bersama dengan Nikki Palika dengan lagunya Cantik. 6.18 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan. Salam keceriaan. Salam hujung minggu. Happy weekend untuk pendengar-pendengar Tua FM di mana juala anda. Layan terus Tua FM. Sesen pilihan anda. Di jam yang pertama menerusi show-nya hujung minggu, teman-temankan saya Enliana Miza and akan temani anda sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik untuk edisi hari ini. Hari ini sudah 28 Jun 2026, kan, hari Ahad 28 Jun 2026, minggu yang terakhir sudah kita berada dalam bulan Jun. Minggu depan dah lama masuk sudah bulan Julai. Jadi hari ini 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah lah ya. Menerusi syanya Jumingu and menemani anda selama 5 jam ini dari 6 pagi hinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Macam biasalah di jam yang pertama, seketika nanti yang akan kongsikan tinjauan cuaca dan juga ada berita dari Sabah FM. Info solat dan juga 7 pagi macam biasa, nantikan berita utama 7 pagi. Dan yang ketika ini mungkin bangun awal pagi untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kan? Ketika ini perlawanan antara Panama dan juga England. Boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di TV OK pula perlawanan antara Croatia menentang dengan Ghana dengan Croatia 1-0 sudah. Jadi ada yang mungkin bangun awal pagi tengok bola, kan, esok hari Isnin bekerja sudah. Kemarin yalah hari ni cuti, kemarin pun cuti. Untunglah siapa yang cuti, kan, boleh nak nonton bola jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam 6 pagi, kan. Siapapun nonton bola, bola juga. Pastikan anda jaga kesihatan lah paling penting ya. Dapatkan rehat yang cukup. Sebab itu penting, nanti boleh mengganggu kualiti kerja kita, kualiti tidur kita sekiranya kita tidak mendapatkan rehat yang cukup. Lagi-lagi di hujung minggu, kan. Biarpun cuti, tapi kita kena juga jaga kesihatan tubuh dan juga minda kita. Hujung minggu ni lah masa yang menyeronokkan untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, kan. Sudah 1-0. England 1, Panama 0 ya. Baru saja menjaringkan gol. Dia menjaringkan gol 1-0. Baru je ya. Okey, jadi macam yang katakan tadi, hujung minggu ni anda boleh buat senaman pagi. Awal pagi boleh buat brisk walk, jogging. Tadi pun awal pagi yang sudah ada nampak orang berjogging. Berbasikal, kan? Ada yang mungkin berkebun, yang ada kebunnya. Berkebun di awal pagi. Ada juga yang mungkin berjalan-jalan di taman, hiking, kan? Ataupun membersihkan halaman rumah pun kira senaman juga tu. Jadi apa jualan kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga untuk anda yang bekerja, selamat bekerja. Sama juga lah macam N, kan. Kerja tu satu ibadah. Jadi kita lakukan dengan seikhlas hati kita. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Okey, layan terus menerusi show-nya hujung minggu bersama dengan LT Man dan Yuka Karisma of Day. Show-nya hujung minggu.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: apa lagi?
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. 6.28 minit pagi, kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sehingga ke malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, pagi hingga ke petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Sempurna, sepanjang hari dari pagi hingga ke malam cuaca baik, tiada hujan. Jadi yang pergi Regatta Lepang, alhamdulillah cuaca baiklah. Dijangkakan cuaca baik sepanjang hari lah ya, di Sempurna. Untuk Ladak tu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Pulau Sipadan, dari pagi hingga ke malam tiada hujan, dengan suhu minimum bagi kelima-lima daerah ini 25 darjah Celsius. So maksimum pula 29 darjah Celsius, 32 darjah Celsius, okay? Dan untuk cuaca bagi beralih kepada perairan pantai timur Sabah, pagi ribut petir di beberapa tempat sehingga ke malam. Sepanjang hari arangi bergerak dari utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan perairan Lahadah tu yang terakhir, pagi hingga ke malam sepanjang hari tiada hujan, arangi bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Layari
1: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, larasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah kod kegunaan perniagaan persendirian berbanding hanya terhad kepada kenderaan didaftarkan atas nama individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel. Usahawan orang asal Sabah dan Sarawak disaran perkukuh kerjasama bagi membangunkan identiti ekonomi tersendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Agenda pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah menerusi pelancaran rasmi jejak warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail. Inisiatif itu menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan Anzac, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samita berkata, RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC untuk tujuan pemasangan penanda jejak warisan dan penambahbaikan papan interpretasi sejarah. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Tarap, tarap, tarap, tarap.
2: Ya, tarap, tarap. Bambangan pun ada, manis, manis.
3: Iming, stesen radio apa? Kau dengar tuh?
2: Ini, Pak, coba-coba dengar stesen radio Sandakan FM. Sama Tawau FM dan Keningau FM pun ada sudah.
3: Pakai RTM Klik lah tuh kan?
2: Iyalah, mana lagi RTM Klik lah. Tempat dengar radio RTM paling manang.
4: Yang paling manang itu Gaya Klan.
3: Macam makin banyak pula kan di RTM Klik sekarang nih. Jadi itu apa tuh? Itu Sabah FM sama Sabah BFM apa tuh?
2: Itu lama sudah ada di RTM Klik. Durang tambah 3 stesen ini lagi sekarang. Sandakan FM, Tawau FM sama Keningau FM.
3: Si Mimi tahu sudah apa salahnya?
2: Adik, kau ini apa hal pula sama si Mimi? Tuna, ada orang mau beli tarap kau itu.
5: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.

ujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

Ya, syarikat Jomi Kota FM, pilihan anda. Lagu hiburan tadi bersama dengan AXL. Anda dapat keundur masa. Anda kita ni dapat undur masa, banyak perkara menarik yang boleh kita bayangkan, yang boleh kita buat balik kan. Antaranya kita perbaiki kesilapan, itu adalah peluang untuk kita membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan. Tapi ingatlah, setiap apa kita lakukan tu, apa yang terjadi mesti ada hikmahnya kan. Kadang-kadang kita pilih yang buruk tu untuk kita belajar dari kesilapan. Itulah, untuk kita perbaiki kesilapan kalau kita dapat undurkan masa balik kan, dan kita dapat mengulang detik indah lagi-lagi dengan orang yang tersayang, kembali ke saat bahagia bersama dengan kawan-kawan kah, rakan-rakan kah, ulang masa tempoh remaja kah, zaman mudanya kah, gitulah kan. Dan yang ketiga, kita dapat belajar semula, mengulang pelajaran ataupun pengalaman untuk lebih memahami dan juga menghargai. Dan elak penyesalan, kita dapat mengubah keputusan yang mungkin kita rasa membawa kesan negatif kan. Kalau kamu rasa, kenapalah dari dulu ni aku tak begini-begini, macam begitu, untuk elak penyesalan. Dan untuk kita nikmati nostalgia, kita dapat rasa semula suasana zaman kanak-kanak ataupun pengalaman kita. Tapi itulah hakikatnya, masa ni memang tak boleh diundur, tak boleh diulang kembali. Jadi apa yang tak boleh lakukan, belajar dari masa lalu dan gunakan pengalaman itu untuk mencipta masa depan yang lebih baik. Gitulah tu, 6:48 pagi.

Berikut dia sampaikan waktu-waktu selepas di sepanjang hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026 bersama dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatu, sila bukan guna sahabat sempurna tunggu dan juga bagian Tua Timur. Selepas di Zohor 12.12 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isyak 7.39 minit malam dan Subuh pagi esok 4.42 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong Merata Kelabakan dan juga bagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, asar 3.41 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isyak 7.41 minit malam dan subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Waktu solat tadi merujuk pada pejabat

0: di tepi muara, mencari anak darah. Di mana nak cari anak darah? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, pantun ahad syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun ahad syoknya ujung minggu.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorotan.

0: Dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata daripada jumlah itu 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
2: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Dato' Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
3: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara.

Ya, lagu Ipram bersama dengan Ella, Dato' Ella dengan lagunya Standing in the Eyes of the World. 7.24 minit pagi waktunya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam hujung minggu. Di mana jua anda layan terus Top FM sesen pilihan anda. Masuk di jam yang kedua. Teman bertemankan saya Eliana Mirza menemani anda menerusi cuanya hujung minggu edisi Ahad hari ini 28 Jun 2026. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama and menerusi cuanya hujung minggu. Dan juga salam all pagi yang bacakan daripada rakan-rakan kita ni. Ada daripada Timbul, Kampung Jawa Abang Timbul dari Pasar Minggu. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua. Salam berhujung minggu rakan-rakan, buat DJN dan juruteknik selamat bertugas. Terima kasih. Amanhan pun ada dengan pantunnya pagi ini. Pantun di pagi yang gerimis. Oh, gerimis ya di Keningau, Amanhan. Orang Daik menumis lada, lada ditumis dalam kuali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ah, gitu. Buat DJ senyuman tu satu sedekah. Dan terima kasih DJN. Okey, dan katanya assalamualaikum, selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat pagi di hujung minggu ni kepada semua pendengar setia Tawa FM. Terima kasih Amanhan, DJ Salam Rindu Tegia bilangnya. Terima kasih Amanhan, itu daripada rakan pendengar kita. Okey, dan juga terima kasih yang juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun dalam perjalanan mungkin tempat kerja masing-masing kan. Ada yang mungkin bekerja juga di hujung minggu, ada yang keluar pergi mencari sarapan, ada juga yang mungkin berniaga di hujung minggu. Semoga laris manis jualan yang kita ucapkan. Okey, di jam yang kedua menerusi show hujung minggu, seketika nanti kita akan dengarkan berita dari Tawa FM 7.45 minit pagi. Dan juga 8 pagi nanti nantikan berita dari Sabah FM pula. Okey, lagi hiburan menerusi show hujung minggu bersama dengan Zubir Han. Unique.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: Ya, pantun Ahad show-nya hujung minggu tu FM, pilihan anda. Macam biasa kita ada pantun Ahad di hujung minggu ini. Jadi kamu bolehlah membeli pantun N. Dan juga salam-salam di hujung minggu pun kamu boleh hantarkan. Tak pandai berpantun pun dapat, bagi pantun dua kerat pun okey sudah. Tinggi-tinggi, bukan tinggi-tinggi. Pergi jalan-jalan membeli beskom. Hai DJ, assalamualaikum. Ah pun boleh. Gitu ya. Okey, untuk pantun Ahad kita, pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar membeli bunga. Cuti hujung minggu sudah dinanti. Kamu di rumah atau berjalan ke mana? Jadi kamu di rumah je hari ni atau ada berjalan-jalan pergi mana? Nanti kamu balas pantun N ataupun belilah pantun N. Sekejap lagi poster N akan naikkan menerusi WhatsApp dan juga Facebook rasmi Tau FM, sesuai pilihan anda. 7.35 minit pagi waktu ini. Ada yang mungkin kan rasa-rasanya hari ni macam aku mau pergi beli kurma merah lah, sebab aku dengar-dengar banyak ni manfaat kurma merah ni. Betul. Kurma merah ni ataupun nama saintifiknya Ziziphus jujuba. Dia kaya dengan antioksidan, vitamin C, zat besi dan juga serat yang membantu meningkatkan imuniti, kesihatan darah, pencernaan dan juga menenangkan minda. Jadi sesuai dijadikan minuman ataupun masakan ringkas seperti teh herba dan juga sup ayam. Ini favorite end ni. Kalau sup ayam sedap kalau diletak kurma merah sebenarnya ya. Dan kebaikan dan manfaat kurma merah ni banyak. Antaranya meningkatkan imuniti, iaitu antioksidan dan juga vitamin C yang melindungi badan daripada jangkitan. Dan yang kedua, untuk kesihatan darah. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah. Baiklah untuk wanita yang haid ataupun berpantang ya. Dan yang ketiga, sistem pencernaan. Serat melancarkan penghadaman dan juga mencegah sembelit. Kalau anda, mereka yang ada masalah sembelit, bolehlah ambil kurma merah. Dan untuk tenaga juga dan emosi, digunakan sebagai tonik semula jadi untuk tidur yang lebih nyenyak. Kalau rasa tidur tu tidur nak lena kan, bukan sebab tidur nak lena sebab dia putus cinta, bukan, tapi mungkin terlalu penat, bolehlah ambil kurma merah. Dan selain itu juga untuk kesihatan otak, ada kajian yang menunjukkan ia membantu memori dan juga melindungi sel otak daripada kerosakan. Selain untuk jantung dan juga kardiovaskular ya, menurunkan kolesterol jahat iaitu LDL dan meningkatkan HDL. Dan kalau mau kulit yang cantik, bolehlah ambil kurma merah. Ada antioksidan yang membantu melambatkan penuaan dan juga merawat masalah kulit. Jadi ada mungkin yang berfikirkan, kalau kurma merah ni, and adakah juga resepi yang simple-simple untuk kurma merah? Ada. Yang pertama adalah air kurma merah campur dengan longan. Jadi bahannya senang je. Kamu cuma perlu kurma merah, longan kering, goji berry dan juga gula batu. Jadi rebus semua ni, kamu rebus dan sejukkan dan boleh diminum sama ada minum panas-panas ataupun minum sejuk-sejuk. Kalau rasa mau sedap sikit, letaklah ais batu kan. Itulah resepi air kurma merah dan juga longan. Ini sedap lah. Dan yang kedua, sup ayam kurma merah. Bahan-bahannya ayam, bawang putih, halia, kurma merah, sayur pak choy dan sedikit garam. Jadi tumislah bawang putih sama halia, lepas tu kamu masukkan ayam dan juga kurma merah. Tambah air dan juga sayur dan reneh hinggalah masak. Dan yang ketiga, boleh buat herba. Teh herba kurma merah. Caranya, bahan-bahan yang perlu disediakan, kurma merah, goji berry, halia, gula batu. Lebih kurang juga, ganti macam yang tarik dengan longan. Tapi ini ganti dengan halia. Jadilah sudah teh herba. Jadi rebus semua bahan-bahan ni 20 hingga 30 minit. Lepas tu boleh seminum untuk tenaga dan juga kesegaran. Tapi kena ingat juga ya, kurma merah ni perlu juga ada pengambilan yang sederhana. Walaupun kurma merah ni baik untuk kesihatan, jangan berlebihan sebab dia memang manis. Dia mengandungi gula semula jadi. Jadi tak boleh juga lebih-lebih ya. Biarpun dia ada gula yang semula jadi, namanya juga tetap gula, gula juga biarpun dalam kurma merah tu. Dan untuk pesakit diabetes, sesuai diambil dalam jumlah yang kecil kerana ia membantu mengawal glukosa, tetapi perlu berhati-hati juga. Dan untuk wanita yang hamil ataupun berpantang, kurma merah ni seringlah digunakan kan dalam herba tradisional untuk pemulihan tenaga. Ada sedikit tips yang Ellen boleh kongsikan dan juga beberapa manfaat kurma merah. Okey, kita teruskan lagi bersama dengan Dia Fadila. Jadadadah. Syahnya hujung minggu.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
2: Seketika nanti, Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station Pilihan Anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kepada anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini, adakah anda sudah mengambil segelas air putih untuk anda minum pagi ini? Kalau belum, pastikan ambil ya. Pastikan anda minum air putih pagi ini. Kalau belum minum, minum sekarang. Buat kamu yang sedang pekena teh tarik itu, wah, bukan main lagi buihnya ya. Pagi ini, saya ingin menekankan kepada anda semua tentang betapa pentingnya pengambilan air putih dalam kehidupan harian. Menurut The Academy of Nutrition and Dietetics, sekurang-kurangnya kita mesti meminum 3 liter air putih setiap hari. Tapi bergantung jugalah dengan keadaan kita. Makin kita aktif, makin banyak air yang kita perlukan untuk kita minum. Lagi-lagi cuaca sekarang ni kan, tak menentu kan. Kadang panas, kadang hujan, kadang sejuk. Lagilah perlu kita kawal cecair dalam badan kita. Sebab itulah kita kena rajin minum air putih. Sebab minum air putih ni, dia dapat mengekalkan keseimbangan cecair di dalam badan. Bahkan ianya juga dapat membantu tubuh melancarkan sistem pencernaan, kelancaran peredaran darah dan berperanan penting dalam mengawal suhu badan kita. Patutlah dulu waktu sekolah, mamak kami selalu bekalkan kami untuk bawa air putih pergi sekolah. Saya ingat lagi dulu botol air kami itu warna-warni, bang. Ada talinya lagi. Paling best tu sebelum kau bergerak pergi sekolah, siap dikalungkan lagi botol tu di leher kami. Rasa macam memenangi pingat emas pula. Guys, ringkasnya beginilah. Jagalah kesihatan, banyakkan minum air putih, kurang-kurangkanlah minum manis. Kan, apabila orang kita tu kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis pada senyuman. Iya. Oh ya, sebelum saya akhiri slot saya pada pagi ini, di kesempatan ini, saya mau pesankan kepada adik-adik pelajar sekolah terutamanya. Jangan malu bawa botol air ke sekolah. Ingat, otak kita ni perlu dijaga dengan baik. Minum air putih sebenarnya adalah bantuan terbaik untuk tenangkan otak. Bila otak tenang, insya Allah mudah menerima ilmu yang cikgu kita ajarkan di sekolah. Okeylah guys, kita jumpa di topik yang seterusnya esok. Positif Pagi bersama saya, Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana Lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya hujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya hujung minggu.
6: Ya, Pantun Ahad syoknya hujung minggu. Tau FM, pilihan anda. Pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar membeli bunga. Apalagi tu tadi, cuti hujung minggu sudah dinanti. Kamu di rumah atau berjalan ke mana? Gitu. Okey, hujung minggu ni kamu jalan-jalan pergi ke mana? Ada yang mungkin jalan-jalan nanti mau ke pasar minggu. Ada juga yang mungkin pergi menziarahi keluarga. Kan ada menghadiri majlis perkahwinan kah mungkin, kan? Jadi di mana jual lah kamu luang masa di hujung minggu ni. Pastikan jaga kesihatan paling penting, dan juga jaga keselamatan diri anda di mana jualah anda berada. Okey, lapan pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM, dan juga selepas itu kita akan kembali di jam yang ketiga untuk lagi hiburan. Jangan lupa untuk pantun pagi bersama-sama Anne. Okey, lagu dulu bersama dengan Aira Star, antara lagu tema juga untuk FIFA World Cup 2026. Show me.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kuota diesel bersubsidi disemak semula bagi agihan lebih tepat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan akan menyemak semula kadar kuota tetap diesel bersubsidi bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ia bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat Kabinet baru-baru ini. Jelasnya pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksana selewat-lewatnya pada Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan Pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah Kod Kegunaan Perniagaan Persendirian berbanding hanya terhad kepada kenderaan didaftarkan atas nama individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barang.